0: Berminggu-minggu ia dirawat. Rasa rindunya pada Ada semakin menggebu. Siang malam wajah Ada terbayang. Ia bermimpi keduanya berpelukan sebagai mempelai. Inman menjadi bimbang. Apakah ia terus bertugas untuk bertempur ataukah minggat sebagai desertir? Tetap berdinas ataukah desertir? Pada suatu malam ia membuat keputusan. Ia menyelinap keluar dan melarikan diri. Maka mulailah perjalanannya. Dengan luka-luka yang belum pulih, ia naik turun pegunungan Appalachian dan Allegheny diterpa angin hujan dan salju. Ia menyambung hidup dengan makan pucuk daun dan serangga. Setiap kali melewati desa, maut mengintai sebab tiap desertir akan ditembak mati oleh polisi desa. Ternyata perjalanan pulang sama bahayanya dengan tugas di medan peperangan. Derita yang ditanggung Inman sama berat, bahkan lebih berat. Apakah kembali ke medan perang dan mati konyol di sana ataukah meneruskan perjalanan dan mati konyol di sini? Pernah Inman dijebak oleh penduduk sebuah desa. Dengan tangan dan kaki diborgol, ia terkapar sekarat di tepi hutan. Nyawanya bersambung berkat pertolongan seorang peternak. Sementara itu, Ada juga menderita. Ayahnya meninggal. Ada hidup sebatang kara tanpa kemampuan bercocok tanam. Untuk makan, ia bergantung pada pengasihan orang. Lalu ia mulai digoda oleh Tigyu, seorang pemeras yang menjadi polisi desa. Ada diteror. Pada suatu hari, Ada pergi ke hutan untuk menolong seorang teman yang dianiaya oleh Tigyu. Dalam kegelapan, Ada melihat seorang pria mendekat dengan terhuyung-huyung. Ada membidik senapannya dan menembak. Tapi orang itu berteriak, Ada, I am Inman. Sepasang kekasih yang sekian bulan tersiksa oleh rasa rindu malam itu menyatu. Semua membeku karena badai salju. Namun Inman dan Ada membara karena cinta. Tema novel ini adalah perkembangan motivasi. Motivasi Inman yang pertama adalah pelarian diri. Ia melarikan diri dari tugas. Motivasi yang kedua adalah rindu pada kekasihnya. Sepanjang perjalanan, kedua motivasi ini disaring. Berbagai pengalamannya dalam perjalanan membuat Inman bertumbuh. Motivasi muak pada kejahatan perang tersaring dengan perbuatannya menolong seorang budak yang dihamili dan nyaris dibunuh. Motivasi rindu kasmaran tersaring ketika Inman bertindak mulia diranjang seorang wanita yang hatinya hancur. Perjalanan ini merupakan proses pendewasaan cintanya kepada Ada. Faktor penentu proses ini adalah kejujuran Inman pada dirinya bahwa ia mempunyai dua motivasi, yaitu yang terucap dan yang tersembunyi. Motivasi terucap sering berbeda dari motivasi tersembunyi. Dengan mudah kita mengaku bermotivasi mengasihi, padahal sebenarnya ada motivasi tersembunyi berupa kepentingan diri. Motivasi ingin meninggal dunia pun sering disembunyikan dalam cinta kepada Allah. Kita menyebutnya pulang ke rumah Allah. Benarkah pulang karena cinta pada Allah ataukah karena pelarian diri? Berpikir daripada hidup jengkel lebih baik mati sebenarnya juga sebuah desertir alias melarikan diri dari tugas. Tapi perjalanan hidup bisa menjadi proses penyaringan motivasi. Cinta kita kepada Kristus bisa bertumbuh dewasa. Gereja purba memakai simbol Kristus sebagai mempelai untuk menggambarkan kerinduan umat untuk menyatu dengan Kristus. Telah tertulis, hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wahyu 19 ayat 7. Kristus adalah mempelai kita dan kita adalah mempelai Kristus. Menurut teologi gereja purba, hari kematian kita merupakan hari pernikahan kita dengan Kristus. Meninggal dunia adalah pulang ke sang mempelai. Sayang bahwa kehangatan Inman dan Ada hanya berlangsung satu malam saja. Bersembunyi mereka tercium oleh Tigyu. Terjadi baku tembak. Tigyu mati, namun Inman pun tertembak. Ia terkapar di salju, dipeluki dan diratapi Ada. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Inman menatap Ada dan berlirih, I have come back. Perjalanan pulang Inman berhasil. Ia menepati janji untuk setia dan pulang. Ia bukan mati konyol di medan perang atau mati konyol di perjalanan. Ia mati terhormat demi melindungi kekasihnya dari teror. Impian Inman terwujud. Ia pulang ke mempelainya. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Good morning.

Station of Soul Fashion 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Di si hari ini, hari Sabtu, di tanggal 3 Oktober 2026. Sudah di bulan Oktober sahabat, ya bau-bau Natal. Kita jumpa pagi hari ini di Morning Blessing, bersinergi dan berbagi sahabat semua yang masih setia mendengarkan 96.5 FM. Teruslah mendengarkan karena ada banyak hal yang kita bisa dengar dan membuat kita makin wise, makin bijak. Karena iya, setiap hari kita bergelut dengan kehidupan, seringkali tidak terduga hal-hal yang ada di depan kita, tetapi percayalah, di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ada banyak hal yang kita dapatkan, khususnya dari 96.5 FM, sahabat Iktus ya, supaya hidup kita makin bijaksana menghadapi keadaan di sekitar kita. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang topik menarik ya, sahabat Iktus. Ada 10 kebiasaan harian orang cerdas agar otak kita tetap tajam. Nanti kita akan bahas bersama-sama, sahabat boleh gabung pagi hari ini dengan berinteraksi via telepon off air di 0248313611 atau sahabat gabung via WhatsApp di 0817450596. Baik, mengawali jumpa kita di Morning Blessing pagi hari ini, kita dengarkan beberapa pujian dan jeda komersial berikut ini. Tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Ya sahabat Titus ya, kita tidak tahu anak-anak muda mungkin istilah-istilah ya, kita mengetahuinya dan itu membuat daki yang bisa kita pelajari pagi ini supaya otak kita tetap tajam dan berfungsi dengan optimal. Setelah kita dengarkan jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi yang baru bergabung pagi hari ini. Selamat berlibur akhir pekan bersama dengan keluarga hari ini. Semoga terus sehat dan penuh semangat. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi bagaimana menjaga agar otak tetap tajam dan berfungsi dengan optimal. Nah, tadi membaca memperkaya kosakata, ini berikutnya bermain game, asah otak. Otak perlu diasah sahabat ya, bukan hanya pisau, parang, apalagi yang perlu diasah, otak perlu diasah. Mengisi waktu dengan teka-teki silang, dengan permainan catur atau puzzle, terbukti melatih memori dan kemampuan berpikir logis sahabat ya. Ya main catur itu kesukaannya bapak-bapak itu, tapi ibu-ibu, anak-anak muda juga banyak yang suka ya sahabat ya. Katanya itu olahraga paling berat di dunia. Ngangkatin benteng, ngangkatin kuda gitu ya. Ngangkati raja, ngangkat menteri. Iya, guyon sahabat ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya, mengisi waktu dengan teka-teki silang, bermain game, asah otak itu juga membuat otak berfungsi dengan baik dan lebih tajam sahabat ya, tidak tumpul istilahnya. Kemudian berikutnya aktif secara sosial ya, berinteraksi ya, termasuk tadi ya main catur itu kan bersosialisasi dengan yang lain ya, enggak mungkin main catur sendiri. Oh tapi bisa sekarang main catur sendiri, iya. Bisa itu di HP dengan internet ya, dengan robot main caturnya. Iya bisa juga ya sahabat ya, tetapi main catur yang real gitu ya. Mungkin di pos ronda atau di teras rumah atau di teras ada meja teras di rumah sambil ngopi sahabat ya. Iya sambil berinteraksi itu penting ya, karena aktif secara sosial itu membuat ketajaman mental serta menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif itu ya. Risikonya bisa turun sahabat ya. Berinteraksi dan diskusi dengan orang lain itu bisa menjaga ketajaman mental dan juga menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif sahabat ya. Jadi ini dari Right at Home Kanada yang menuliskan sahabat ya tentang aktivitas yang bisa membuat otak kita berfungsi dengan optimal dan juga tajam sahabat Iktus. Berikutnya yang tidak kalah penting sahabat, supaya otak kita tetap tajam dan berfungsi dengan optimal, pilih makanan yang kaya omega 3 sahabat ya. Ada buah, ada sayur, ada biji-bijian utuh, menyediakan nutrisi penting untuk memori. Ya ada sekarang ya telur ayam omega 3 ya sahabat ya. Ada ikan juga yang mengandung omega 3. Ikan apa itu sahabat ya? Ikan salmon. Iya kalau mungkin di Indonesia yang banyak ikan bandeng sahabat. Iya kacang-kacangan ya. Aku gak boleh makan kacang-kacangan karena proteinku sudah terlalu tinggi. Ya dikurangi sahabat ya. Dikurangi. Sehingga ini kan penting juga buat nutrisi di otak sahabat ya, supaya memori tetap tajam. Jadi tidak serta-merta kemudian berhenti makan semuanya. Nggak bisa kalau berhenti makan semua. Oke baik, berikutnya ini masih dari Right at Home Kanada yang memberikan catatan supaya otak kita tetap cerdas itu rutin bermeditasi. Ya, meditasi membantu melatih fokus, menenangkan pikiran, mengurangi stres yang dapat merusak sel-sel otak. Oh, ternyata kalau stres itu sahabat, sel-sel otak kita jadi rusak sahabat Iktus ya. Jadi untuk mengurangi kerusakan pada sel-sel otak itu bermeditasi ya. Kalau
Yang lain mungkin berdiam diri gitu ya, merenung sahabat ya. Apa yang direnungkan? Bukan merenungi nasib sahabat ya. Lalu sedih dibawa bad mood gitu ya. Lalu dibawa sedih, dibawa baper gitu ya, bawa perasaan yang gak nyaman gitu, bukan. Tapi merenungkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita terima, baik dari orang di sekitar kita. Kita merenungkan betapa Tuhan itu menciptakan alam yang luar biasa. Merenungkan juga sahabat, menghitung berkat-berkat Tuhan. Sahabat sehat itu satu berkat yang luar biasa. Sahabat menghirup udara yang bebas, yang segar. Mungkin sahabat sedang di hamparan sawah yang luas, atau di gunung, di bukit, sahabat sedang di pinggir pantai, sedang duduk-duduk di pondok-pondok pinggir pantai atau di bawah pohon yang rindang sahabat ya. Sahabat menghirup udara dari pantai yang sejuk semilir, itu sahabat bersyukur bisa menghirup udara yang sehat, yang segar, itu luar biasa sahabat. Itu satu berkat yang luar biasa. Itu salah satu yang bisa dikerjakan, merenung, bermeditasi, menghirup udara dengan perlahan, atau olah nafas bisa juga sahabat ya. Jadi olah nafas itu membuat oksigen-oksigen yang diperlukan oleh sel-sel otak, oleh saraf-saraf di otak kita mendapatkan asupan yang maksimal sahabat tikus ya. Jadi latihan pernapasan, menghirup udara dari hidung perlahan-lahan, lalu menahannya beberapa detik, dan kemudian mengeluarkan dari mulut secara perlahan-lahan, diulang berkali-kali. Itu sahabat ya, saat sahabat bermeditasi, sahabat sedang merenung gitu, sahabat lakukan itu. Sehingga sahabat dapat dapatkan suplai asupan oksigen yang dibutuhkan oleh sel otak kita, sehingga sel otak kita tetap tajam, tetap sehat gitu sahabat ya. Baik sahabat tikus, nanti saya kembali lagi, kita dengarkan kembali jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

aku tahu bukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125508 atau WhatsApp 081745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus, beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Berikutnya, supaya otak kita tetap berfungsi optimal, yang bisa dilakukan adalah berpikir kritis dan selalu bertanya. Ya, orang cerdas tidak mudah puas dengan informasi dangkal. Mereka suka mencari tahu alasan dan konteks dibalik suatu masalah, sahabat. Ini dari edunitas.com. Jadi orang yang ingin fungsi otaknya optimal dan juga tajam, itu mencari informasi-informasi, sumber-sumber, cari alasan, mencari konteks, mencari akar masalah dibalik suatu masalah gitu, sahabat ya. Sehingga berpikir kritis dan selalu bertanya itu membuat sel-sel di dalam otak kita dapat berfungsi dengan baik ya. Cari informasi sebanyak mungkin, sahabat ya. Tapi tidak jadi stres, sahabat ya. Ada orang yang aduh udah pusing mikirin kebutuhan, masih nyari-nyari lagi informasi buat apa gitu ya. Ya, untuk latih otak supaya tetap cerdas, sahabat ya. Sehingga otak kita bisa berfungsi dengan optimal sampai akhir hayat, sahabat ya. Kemudian ada lagi yang bisa dilakukan adalah mengelola stres dengan baik. Ya, stres itu ternyata ada manajemennya, sahabat. Harus dikelola dengan baik ya. Mengendalikan stres harian melindungi bagian otak atau hipokampusnya yang bertanggung jawab atas memori dan emosi, sahabat ya. Jadi ada hipokampus itu yang bisa dilindungi dengan mengendalikan stres, sahabat. Tekanan pasti ada, masalah selalu datang. Tidak mungkin orang hidup tidak ada masalah. Tekanan, himpitan pasti ada, ya. Tetapi jangan biarkan stres, ya, sahabat ya. Stres tidak boleh mengendalikan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita. Stres ternyata harus dikelola, sahabat ya. Harus diolah, dikelola, dan diarahkan, ya. Daripada stres mikirin ini, mikirin itu, ya dibawa happy, dibawa olahraga, ya jadi sehat badannya, otaknya juga jadi berfungsi dengan optimal, sahabat Iktus. Sahabat mendapatkan banyak hal ketika sahabat Iktus bisa mengelola stres, bukan hanya kesehatan di otak, tetapi fisik kita juga bisa sehat, sahabat Iktus ya. Biasanya kalau orang stres itu tekanan yang kuat yang dibiarkan di dalam diri seseorang, badannya sakit semua, sahabat. Iya, cari tukang kerik, cari tukang pijit akhirnya. Tapi besoknya gitu lagi, kenapa? Karena stresnya tidak dikelola, sahabat Iktus ya. Stresnya tetap dibiarkan, tidak diarahkan gitu ya. Nah, jadi pengelola stres yang baik, yuk sahabat belajar bersama. Siapa nih badannya capek-capek, pegel semua padahal enggak melakukan apa-apa, bangun tidur pegel semua gitu ya, sahabat ya. Ternyata akar masalahnya ada di stres yang tidak dikelola itu, sahabat. Stresnya dibiarkan. Ya, dipikir nanti berjalannya waktu hilang sendiri. Nah, stres kalau enggak dikelola lama-lama jadi numpuk, jadi besar, jadi tambah berat, sahabat ya. Kalau tambah berat ya tambah sakit badannya, sahabat itu ya. Baik, kemudian ini ada dari artikel dari Jawa Pos, sahabat Iktus ya. Artikel dari Jawa Pos tentang mengelola atau memaksimalkan otak kita agar cerdas, otak kita tetap tajam di usia yang lanjut, sahabat ya. Lanjut dari usia 40, lanjut dari usia 50, lanjut lagi usia 60, 70, 80, sahabat ya. Wah, kalau sudah sampai 90 luar biasa, sahabat Iktus. Ya, bisa dihitung ya. Orang yang bisa mengelola stresnya dan juga hidupnya tetap happy, hatinya tetap happy. Sampai usia lanjut itu yang perlu jadi teladan. Resepnya apa gitu. Ya, saya suka kalau ketemu dengan orang-orang yang sepuh gitu, sahabat. Kok bisa panjang umur, resepnya apa? Kebanyakan orang-orang yang sepuh gitu jawabnya, ojo ngeresulo. Rasulullah itu apa ya sahabat ya, menggerutu, bersungut-sungut, hidup ini penuh ucapan syukur. Iya, itu cara salah satunya mengelola stres sahabat ya, mengucap syukur sahabat Iktus. Nah ini jawapos.com mengatakan psikologi menjelaskan bahwa kecerdasan bukanlah angka tetap yang diberikan sejak lahir dan tidak dapat berubah selamanya. Kecerdasan memiliki sifat yang cukup fleksibel dan dapat terus dilatih melalui kebiasaan tertentu setiap hari sahabat. Orang cerdas memahami hal ini sehingga membentuk kebiasaan yang membantu menjaga ketajaman otak seiring bertambahnya usia. Nah sahabat itu tadi sudah disebutkan tidur 7 jam minimal sahabat ya, sampai 9 jam itu yang cukup. Menyisihkan waktu belajar hal yang baru, ya sisihkan waktu ya, mungkin sahabat juga mungkin sibuk sahabat ya. Sahabat bisa lakukan hal-hal yang bermanfaat, rutinitas yang bisa membentuk otak kita, membentuk jaringan-jaringan baru ya, menemukan sesuatu yang menarik, rasa ingin tahu menjadi langkah awal untuk terus mengasah kemampuan berpikir supaya tetap cerdas. Kegiatan biasanya berupa bermain musik, sahabat yang suka musik, mungkin harmonika, gitu juga, bukan hanya bermain musik, kalau harmonika sahabat ya, sahabat juga melatih paru-paru kuat. Atau memasak ya, menu-menu baru sahabat Iktus ya. Kalau selama ini cuma ngecah kangkung gitu ya. Ngecah toge atau tumis ini tumis itu, ada masakan-masakan baru atau bahasa baru sahabat Iktus ya, latihan bahasa baru atau memperdalam bidang keahlian tertentu. Kebiasaan belajar hal baru secara konsisten membantu menjaga otak tetap aktif meski usia bertambah. Oke, kemudian jawapos.com juga memberikan artikel sesekali menjalani puasa. Oke, sahabat ya. Berhenti makan selama beberapa jam ternyata dapat memberi dampak nyata terhadap kejernihan berpikir seseorang, sahabat. Oh, itu sahabat ya. Jadi, berhenti makan. Hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Tetapi ternyata puasa juga membuat sel-sel yang ada di dalam otak juga bisa jernih, tambah jernih ya, kita bisa berpikir dengan jernih. Kemudian energi tubuh cenderung meningkat sementara proses berpikir menjadi lebih jernih setelah menjalani puasa singkat. Ini puasanya tidak terlalu lama misalnya ya. Tapi itu bermanfaat sekali sahabat Iktus. Ya, ada yang puasa Senin Kemis, ada yang puasa Rabu Jumat. Kebiasaannya Senin Kemis sahabatnya. Ada yang puasa Easter ya. Puasa Easter itu 3 hari 3 malam. Ada yang tidak makan, ada yang tidak makan, tidak minum. Nah, tapi ada puasa untuk kesehatan ya, puasa singkat sahabat Iktus ya. Jadi menunda waktu makan itu membuat ternyata otak kita berpikir lebih jernih, lebih cerdas sahabat ya. Kemudian konsultasi dengan dokter tetap dianjurkan sebelum mencoba kebiasaan ini, terutama yang belum pernah melakukan puasa. Ada istilah puasa intermittent yang dapat memberi manfaat tak terduga terhadap ketajaman mental seseorang apabila dilakukan secara bertahap. Nunda makan sampai jam tertentu sahabat itu ya, supaya otaknya tidak mikir makan terus sahabat ya. Sudah diplot makanya nanti jam segini gitu ya, sehingga bisa berpikir yang lain sahabat Iktus ya. Oke, kemudian ada lagi yang bisa dilakukan ya, mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Banyak orang mencoba mengerjakan berbagai hal secara bersamaan demi merasa lebih produktif dalam seharian gitu ya. Ya, double-double job gitu dilakukan ya. Namun fokus penuh pada satu tugas justru menghasilkan hasil kerja yang jauh lebih baik dan lebih maksimal dan efisien sahabat Iktus. Melakukan banyak pekerjaan sekaligus justru dapat menurunkan tingkat efisiensi seseorang dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi fokus kepada satu pekerjaan itu menjadikan seseorang memiliki ketajaman berpikir lebih tinggi, sahabat Tikus ya. Jadi fokus. Nah, itu latihan fokus, sahabat Tikus ya. Oke, kemudian supaya otak juga bekerja dengan maksimal, menghilangkan gangguan saat bekerja. Ruang kerja yang nyaman dapat membantu seseorang lebih menikmati proses menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari. Memperbaiki pencahayaan misalnya, atau menambah tanaman yang menjadikan udara lebih segar gitu ya. Supaya juga menciptakan suasana kerja yang lebih baik gitu ya. Melihat yang hijau-hijau ya di ruang kerja. Nah, tapi juga menghasilkan oksigen ya. Ketika ada tanaman hias atau tanaman yang hidup gitu ya. Kemudian memperhatikan berbagai gangguan seperti notifikasi email atau hal lain yang menjadi langkah penting untuk diperhatikan, sahabat Tikus ya. Jadi suara-suara yang kemudian mengganggu sahabat konsentrasi untuk kerja itu dihilangkan, sahabat ya. Menghilangkan gangguan seperti ini membantu seseorang mempertajam fokus dan meningkatkan kemampuan berpikir secara menyeluruh, sahabat Tikus. Wah, luar biasa sahabat ya ternyata.
1: Morning.
0: Baik sahabat, kemudian ini satu lagi. Ya, satu lagi sahabat ya. Sesekali berjemur di bawah sinar matahari. Sahabat ya. Ini mataharinya di Semarang cerah ini sahabat ya. Berjemur sahabat. Anggapan bahwa sinar matahari harus selalu dihindari ternyata tidak sepenuhnya tepat bagi kesehatan otak, sahabat ya.

asupan vitamin D yang dibutuhkan oleh tulang-tulang kita dan ternyata juga oleh sel-sel otak kita juga menangkap asupan atau suplai sinar matahari, sahabat Iktus. Penting ternyata, sahabat, ya. Oke, saya kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa jeda berikut ini. Tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin.

0: Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213.

Baik, sampai itu akhirnya pujian Hana bersama Jason mengakhiri jumpa kita di Morning Blessing pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Sampai jumpa lagi. Shalom.

Selamat pagi menjelang siang. Belum ya, sudah mulai panas sebetulnya ya jam segini. Pukul 9 pagi udara sudah mulai panas begitu sahabat Iklus. Bagaimana dengan aktivitas Anda? Tetap semangat ya. Baik, di tengah kesibukan Anda, kami akan menemani sahabat di Inspiration of Education untuk edisi hari ini yang akan tentunya membagi kisah-kisah inspiratif yang bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Kali ini saya akan berbagi satu sosok yang tentunya menginspirasi kita dengan judul Mantri Kampung Segala Urusan yang saya ambilkan dari Harian Kompas Rabu 10 Juni 2020. Siapakah dia? Inilah sosok yang sebetulnya tidak biasa aja, tapi apa yang dia lakukan itu luar biasa. Lahir di Wonogiri 25 Maret 1977. Pendidikannya lulus Sekolah Perawat Kesehatan Samarinda tahun 96, kemudian D3 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Samarinda itu lulus tahun 2014, dan profesinya perawat di Puskesmas Pembantu Kampung Pegat Batu Umbu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dari tahun 2000 hingga sekarang. Bagaimana kisahnya? Nanti kita akan bagikan selepas beberapa lagu berikut ini, dan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat Iktus, pagi ini saya ingin berbagi kisah dari sosok mantri kampung segala urusan. Bagaimana disebut segala mantri kampung segala urusan? Nah, begini ceritanya nih sahabat Iktus ya. Saat itu menurut Kompas nih ya, pintu rumah Kasto diketuk menjelang tengah malam pada medio tahun 2009. Udah lama banget ya. Nah, lelaki 49 tahun itu diminta buru-buru ke sebuah pondok tambak udang. Seorang ibu hamil sedang kontraksi dan merintih kesakitan dan butuh bantuannya. Segera setelah mendapatkan laporan itu, Kasto, nama sosok yang saya ingin ceritakan nih ya sahabat Iktus ya. Kasto dan beberapa warga lantas membopong calon ibu yang kesakitan itu ke dermaga untuk dibawa ke rumah sakit. Namun di ujung dermaga sang ibu sudah tidak tahan. Akhirnya Kasto menangani untuk melahirkan di dermaga. Bayangin sahabat ya, di dermaga. Bukan di rumah sakit atau puskesmas ya. Di perjalanan menuju ke rumah sakit dan waktu itu perjalanan memakai kayak perahu kecil gitu ya. Nah, lelaki itu sebenarnya hanya perawat di puskesmas pembantu. Ia bukan bidan, sehingga ya semestinya tidak bisa menangani ya persalinan tersebut. Persoalannya hanya dia satu-satunya petugas kesehatan di kampung di atas rawa tersebut. Jadi perkampungan yang tempat ia tinggal itu berada di atas rawa. Sehingga kalau pergi kemana-mana semuanya pakai kayak sampan seperti itu. Dan ternyata perkara kelahiran memang begitu rumit di Kampung Pegat Batumbu namanya, Kecamatan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kampung yang dihuni 1000 warga ini berdiri di atas rawa. 1000 sahabat, bayangin banyak ya. Di atas rawa, rumah warga tidak terhubung dengan jalan raya. Permukiman penduduk berupa rumah panggung yang disambungkan jalan kayu ditopang tongkat kayu sekitar 6 meter. Nah, dengan kondisi geografis seperti itu, warga yang butuh penanganan medis khusus dan harus dibawa ke rumah sakit mesti melewati jalan berliku. Nah, perjalanan dari kampung ke rumah sakit misalnya itu butuh waktu sekitar 1 jam dengan perahu cepat. 1 jam sahabat. Nah, jika air surut, waktu yang dibutuhkan lebih lama lagi. Nah, sejak bertugas di Pegat Batumbu, Kasto mau tidak mau harus belajar dan menangani para ibu yang terpaksa melahirkan di kampung. Lalu sampai tahun 2026 sudah tak terhitung lagi nih berapa banyak persalinan yang ia tangani. Beberapa warga kampung kerap terlambat pergi ke rumah sakit untuk melahirkan sahabat Iktus. Nah, sebagian lagi tidak mau dirujuk dan percaya dengan penanganan dukun bayi di kampung tersebut. Nah, dengan kondisi tidak normal tanda kutip tersebut, Kasto menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dan juga buah hatinya. Ia juga kerap berkisah atau bercerita dengan dokter yang bertugas di puskesmas utama. Dokter akhirnya memberikan beberapa tips, pengetahuan hingga cara aman menangani persalinan. Ya, puji Tuhan ia bisa menangani semuanya dan sampai sekarang banyak yang sudah dibantu dengan selamat. Masih berkisar kesaksian atau pelayanan Kasto ya sebagai mantri di sana. Pada masa silam nih, persalinan di Kampung Pegat Batumbu itu dibantu warga yang dikenal sebagai dukun bayi. Masih ingat sahabat mungkin yang jadul-jadul gitu ya, yang kelahiran tahun 65-70 itu masih ingat dibantu persalinan pakai dukun bayi gitu ya. Yang di sana masih seperti itu. Dalam beberapa kasus persalinan lancar, namun ada kondisi ibu hamil yang butuh penanganan khusus, ya itu kesulitan. Nah, pada suatu ketika sekitar 15 tahun yang silam sahabat Iktus, Kasto ini dipanggil ke rumah Bapak Sueb, 50 tahun tetangganya. Saat datang, istri Sueb sedang ditangani dukun beranak dan sudah mengalami pendarahan hebat. Kasto bekerja sama dengan dukun tersebut
Sang anak lahir dengan selamat, sayangnya karena perdarahan yang terlanjur hebat, sang ibu akhirnya meninggal. Nah, sejak pengalaman tersebut, dukun bayi berkolaborasi dengan Kasto saat menangani kelahiran. Setelahnya tidak ada lagi kejadian meninggal karena persalinan. Sekarang dukun beranak sudah tidak ada di kampung. Jadi kalau ada ibu hamil yang terlambat dibawa ke rumah sakit, ya sendiri yang menanganinya. Pengalaman menangani persalinan darurat itu menjadi bagian dari pengabdiannya selama puluhan tahun di Pekat Batumbuk, Kalimantan Timur.

Ya, bagaimana kisahnya sahabat? Kita nanti akan lanjutkan kisah kesaksian bagaimana pelayanan kastodi sebuah desa yang cukup butuh perhatian khusus ya sahabat. Kita akan simak beberapa lagu berikut ini masih di Inspiration of Education, beberapa kisah yang tentunya bisa menginspirasi kita semua.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

melanjutkan kisah dari Pak Kasto tadi ya, mantri kampung segala urusan, karena sebetulnya dia hanya perawat tapi harus bisa apa membantu melahirkan juga di sebuah kampung, di kampung rawa ya, di desa yang ada di Kalimantan Timur. Mau tidak mau dia harus melakukan tugas yang sebetulnya tidak harus dia lakukan karena keterbatasan tenaga di sana, sahabat Iktus ya. Jadi jejak Pak Kasto ini dimulai sejak Kasto ini mengikuti ayahnya yang bekerja di perusahaan kayu di Samarinda. Ceritanya begitu, dia lalu masuk sekolah perawat, perawat kesehatan Samarinda dan lulus tahun 1996. Setelah lulus, Kasto bekerja sebagai tenaga kesehatan di puskesmas kayu lain. Sejak ditempatkan menjadi perawat honorer di Pegat Batumbuk pada tahun 2000, Kasto tidak pernah pindah tugas. Nah, kini Kasto menangani kesehatan 3 rukun tetangga di Pegat Batumbuk. Jumlah penduduknya itu 1000-an orang, sahabat Iktus. Idealnya nih, terdapat 1 dokter, 1 perawat, dan 1 bidan di puskesmas pembantu. Namun, menurut Pak Kasto ini, yang ia bertugas seorang diri menangani berbagai masalah kesehatan warga. Ia mengantar pasien ke rumah sakit, memberi obat yang disediakan pemerintah, sampai mengurus administrasi jaminan kesehatan warga saat dirawat. Selain persalinan, masalah kesehatan yang paling banyak ia tangani adalah hipertensi, kolesterol, dan infeksi saluran pernafasan akut. Beberapa kasus mesti dirujuk ke rumah sakit dan ia harus siap nih membawa pasien dengan perahu cepat. Ia mesti siaga 24 jam, sahabat Iktus, di sana. Karena hanya sendirian dia. Maka dari itu, karena 24 jam tadi, ia tidak selalu memakai baju dinas. Ia pokoknya baju bebas ya saat dia harus bertugas. Ia juga berstatus sebagai aparatur sipil negara sejak tahun 2007. Ada seorang tetangganya bernama Ramlah, 53 tahun, termasuk pasien persalinan Kasto. Dia memiliki 2 anak, kembar lagi, Habibah dan Habibi. Ia lahir dalam situasi darurat. Yang satu lahir di dermaga, sedangkan yang lain lahir di atas perahu saat perjalanan menuju rumah sakit. Nah, Kasto yang menangani perawat persalinannya itu berhasil dan kini anak itu sudah kelas 1 SMK, sahabat itu luar biasa ya. Satu kebanggaan tersendiri pasti bisa menyelamatkan 2 anak kembar di perjalanan menuju rumah sakit. Satu kisah yang cukup menarik. Nah, saat warga punya penyakit yang harus dirujuk, ia tidak hanya mengantar mereka ke rumah sakit di pusat kabupaten, sahabat. Tetapi ia baru meninggalkan rumah sakit setelah semua administrasi jaminan kesehatan warga itu beres diurus. Nah, padahal itu bukan tugas perawat seperti dia kan. Ya, itulah yang namanya panggilan hati. Dia mantri paling dermawan, kata kesaksian dari tetangga kanan kirinya. Ia tidak pernah mau diberi uang gitu ya. Nah, suatu malam saat dikunjungi orang, dia juga tidak pernah bercerita bahwa sayalah begini dan begitu. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa, yang itu menjadi teladan. Tidak semua ya petugas kesehatan itu seperti Pak Kasto, melakukan dengan segenap hati, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Dia tanpa pernah mau dibayar gitu ya, kecuali memang dia mendapat gaji dari pemerintah. Dan sampai sekarang sudah sekitar 26 tahun, Pak Kasto ini ASN golongan 2.

bertambah udang selama beberapa tahun terakhir. Ia bisa menikmati alam tempat tinggalnya sambil menambah penghasilannya. Semua itu ia jalani dan ia lakukan dengan ketulusan hatinya. Bagaimana sahabat tergerak untuk bergabung menjadi tenaga kesehatan di Desa Pak Kasto? Nah, Anda bisa menghubungi Harian Kompas ya. Tahu sahabat ingin membantu secara finansial untuk kondisi di sana. Ya, siapa tahu ada di antara sahabat Iktus yang terbeban dengan apa pelayanan Pak Kasto di desa di atas rawa ini. Nah, sahabat tentunya ini sesuatu hal yang mulia begitu ya, yang tidak bisa dinilai dengan harta kekayaan. Kita berdoa banyak kasto-kasto yang lain yang juga terbeban untuk melayani daerah-daerah terpencil di luar pulau sana yang ternyata masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan. Baik sahabat, itulah kisah inspiratif yang saya bagikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita.

sabar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retreat

0: Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Sahabat yang sampai di sini perjumpaan kita di Inspiration of Education untuk edisi hari ini, kita akan semua kembali di acara yang sama dan kita akan segera jelang acara info jelang siang.
1: ...96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam bukunya The Bible Jesus Read, Bill Yance berargumentasi bahwa kitab Ayub dalam Perjanjian Lama sesungguhnya bukanlah tentang penderitaan, seperti halnya kue bukanlah semata-mata tentang tepung, telur, dan lemak. Memang Yance mengakui bahwa penderitaan dan kepedihan adalah unsur-unsur yang membentuk kitab Ayub. Tetapi pesan sesungguhnya, demikian Yance berargumentasi, adalah tentang iman. Iman yang saya bayangkan sebagai iman tulen. Ayub memang memiliki iman yang demikian. Iman yang mengatakan, walaupun ia membunuh aku, aku akan tetap percaya kepadanya. Iman tulen tidaklah memiliki segala jawabannya, tetapi memiliki komitmen yang tidak goyah terhadap Allah yang tak pernah menyesal. Iman Ayub tidak seperti banyak yang kita bayangkan sekarang ini, bukanlah memiliki segala jawaban baru percaya, dan juga tidak mengklaim Allah bertanggung jawab atas apa yang kita tidak suka atau apa yang tak dapat kita ubah. Anehnya, banyak sekali orang sekarang ini yang tampaknya tidak mampu melampaui rusaknya dunia kita untuk melihat alangkah hebat atau baiknya Allah, Bapa dan Pencipta itu. Dalam salah satu tulisan singkatnya, C.S. Lewis mengatakan bahwa manusia zaman dulu mendekati Allah sebagaimana seorang terdakwa mendekati hakimnya. Sederhananya, ia mendekati Allah dengan rendah hati dan lembut memohon belas kasihan. Namun, demikian Lewis meyakini, bagi manusia modern, perannya terbalik. Manusia yang menjadi hakim, Allah yang diadili. Pengadilannya bahkan mungkin berakhir dengan Allah menyatakan manusia tidak bersalah. Namun yang penting adalah bahwa manusia yang menghakimi dan Allah yang diadili. Iman tulen jauh berbeda dari apa yang saya bayangkan sebagai iman kontra, iman yang mengatakan, ya Allah, mari kita membuat kesepakatan. Aku tahu bahwa engkau pria terhormat, jadi kalau engkau berjanji akan melakukan ini untukku, inilah yang akan kulakukan untukmu. Iman kontra adalah iman yang dijunjung oleh banyak orang sekarang ini, yang yakin bahwa Alkitab memegang kunci untuk kekayaan pribadi, kesehatan pribadi, dan kemakmuran pribadi, dan bahwa asalkan saudara jaga kesepakatan saudara, Allah akan menghormati kewajiban kontraknya dan mencurahkan berkatnya ke atas hidup saudara. Iman kontrak bukanlah sesuatu yang baru. Membaca kitab Ayub, saudara sadar bahwa demikianlah sikap dasar teman-teman Ayub yang pada intinya mengatakan, begini loh Ayub, kamu sudah gagal. Ada sesuatu yang tidak beres denganmu. Jadi bertanggung jawablah atas masalah-masalahmu. Akui saja kegagalanmu. Sudah, jangan berkeluh kesah lagi. Ketika berusia 20 tahunan, saya membesuk seorang pria berusia 80 tahun yang sedang sekarat di rumah sakit. Menatap langsung ke mata saya, ia bertanya, mengapa Allah membiarkan saya menderita seperti ini? Mengapa ia tidak membiarkan saya mati saja? Saya rasa pasti keringat menetes dari kening saya. Saya masih ingat betapa frustasi dan hampir panik saya mencari jawabannya, sebab hal itu tidak diajarkan dalam kelas berkhotbah. Namun, yang telah saya pelajari adalah iman tulen itulah satu-satunya iman yang akan menyertai saudara melalui masa gelap. Ketika segala yang terjadi tidak masuk akal. Ketika lahir seorang bayi yang takkan pernah sepenuhnya normal berlari dan bermain seperti anak-anak lain. Ketika seorang ibu beranak tiga meninggal karena kanker. ketika seorang ayah ditabrak truk ketika sedang mengganti ban mobil, sementara istri dan anak-anaknya menunggu agar mereka semua bisa pergi ke gereja. Iman tulen itulah iman yang dimaksudkan oleh sang penulis kitab Ibrani dengan mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Dan informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Inilah info perakiraan cuaca kota Semarang untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Seperti dikutip dari situsnya BMKG, BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah rata-rata dominan berawan sepanjang hari. Untuk kota Semarang, dominan berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 25 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 41 hingga 82%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut ke tenggara hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 14 km per jam. Dengan kondisi serupa, diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca di wilayah ini berawan sepanjang hari dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 89%. Angin bertiup dari tenggara menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 11 km/jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian berawan serta ada potensi hujan ringan. Suhu diperkirakan berkisar 21 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 50 hingga 98%. Adapun angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Untuk wilayah Pantura, Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan. Dengan suhu berada pada rentang 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 40 sampai 91%, angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 14 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 57 hingga 97%. Serta angin dominan bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 16 km per jam. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaharuan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Informasi selanjutnya masih dari Kota Semarang, TPA Jati Barang Semarang terbakar 10 hektar. Wali Kota Agustina minta warga waspadai kabut asap. Kepulan asap pekat mengancam kesehatan warga menyusul kebakaran hebat seluas 10 hektar di TPA Jati Barang. Di tengah upaya puluhan petugas menjinakkan si jago merah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengeluarkan instruksi darurat agar warga segera memperketat perlindungan diri dari bahaya partikulat halus. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menaruh harapan serius terhadap kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Barang dan potensi penyebaran kabut asap ke pemukiman warga. Agustina meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama asap masih berada di sekitar pemukiman. Ia mengatakan prioritas saat ini adalah memadamkan api dari sumbernya secara cepat, mungkin sambil mengurangi dampak kesehatan akibat paparan asap. Dari sisi kesehatan, asap kebakaran TPA mengandung partikulat halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan. Material yang terbakar di TPA juga beragam sehingga warga yang terdampak asap diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama aktivitas fisik berat. Warga disarankan menutup pintu dan jendela agar asap tidak masuk ke rumah. Jika menggunakan AC, warga dapat memilih mode resirkulasi. Saat harus beraktivitas di luar ruangan ketika kondisi berasap, warga dianjurkan menggunakan masker N95 atau yang setara dan terpasang rapat. Masker tidak melindungi dari seluruh jenis gas sehingga mengurangi durasi paparan, tetap menjadi langkah utama.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami ambilkan dari Suara Merdeka. Dukaan pungli BPN Kota Semarang jadi sorotan, Kanwil Jateng siap evaluasi. Dugaan praktek pungutan liar atau pungli dalam pelayanan pertanahan di Kota Semarang menjadi sorotan Gerakan Jalan Lurus atau GJL. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional atau BPN Jawa Tengah Sri Pranoto menyatakan siap melakukan evaluasi dan memperkuat pengawasan terhadap pelayanan pertanahan. Sorotan tersebut disampaikan GJL saat menggelar aksi di depan kantor Kanwil BPN Jawa Tengah pada Jumat 2 Oktober 2026. Sri Pranoto kemudian mengajak perwakilan massa untuk masuk ke kantor dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Pranoto mengatakan kritik dan masukan dari masyarakat maupun organisasi eksternal merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki pelayanan BPN di Jawa Tengah. Menurutnya seluruh sorotan yang muncul termasuk terkait pelayanan BPN Kota Semarang akan menjadi bahan koreksi. Ia juga menyatakan terbuka terhadap informasi dari pihak luar apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan pertanahan. Ia menegaskan BPN memiliki komitmen untuk memastikan pelayanan pertanahan bebas dari pungli. Berbagai kebijakan dan inovasi terus dilakukan untuk mempercepat sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.

Masih dari suaramerdeka.com dari Semarang, di balik lapas, kerajinan sabut kelapa diekspor ke Yunani. Produk kerajinan berbahan sabut kelapa karya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang berhasil menembus pasar luar negeri. Sebanyak 80 produk berupa paranet telah dikirim ke Yunani melalui kerjasama dengan PT Cewi Luis. Kerajinan tersebut dibuat warga binaan melalui kegiatan kerja produktif di dalam lapas. Sabut kelapa yang menjadi bahan mentah dianyam dan diolah hingga menjadi paranet yang siap dipasarkan. Kepala Semarang Ahmad Tohari mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberdayakan warga binaan agar memiliki keterampilan dan aktivitas produktif selama menjalani masa pidana. Menurut dia, Lapas Semarang memiliki potensi besar untuk menghasilkan berbagai produk manufaktur dengan memanfaatkan keterampilan warga binaan. Kerjasama dengan PT Cewi Luis tersebut bukan merupakan kali pertama produk karya warga binaan Lapas Semarang dipasarkan ke luar negeri. Sebelumnya, Lapas Semarang juga telah mengekspor produk mainan anjing berbahan serupa. Salah satu warga binaan, Bayu Firman, mengatakan proses pembuatan kerajinan tersebut kerajinan sabut kelapa relatif mudah dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Ia sebelumnya bekerja di unit kebersihan lapas.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
5: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Ada yang berbeda di Kampung Sibimo di Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Di pedukuhan yang dihuni puluhan warga itu, jumlah rumahnya sejak dulu hingga sekarang tidak pernah lebih dari 7. Tidak ada aturan tertulis yang melarang warga menambah rumah. Pemerintah desa juga tidak pernah membuat larangan mengenai hal tersebut. Namun, setiap kali ada rencana pembangunan rumah baru, selalu saja ada alasan yang membuat rencana tersebut akhirnya tidak terlaksana. Kondisi itu kemudian dikaitkan dengan cerita lama atau mitos yang berkembang di masyarakat bahwa rumah di Sibimo tidak boleh lebih dari 7. Ada yang menganggap membangun rumah lebih dari 7 di dukuh tersebut merupakan sebuah pantangan. Hingga kini hal itu tetap diyakini oleh masyarakat sekitar. Keyakinan itu konon sudah berusia ratusan tahun. Masyarakat di sana percaya jika melanggar pantangan tersebut, beberapa warga atau orang yang mendirikan rumah lagi di dukuh Sibimo akan terkena musibah. Kepala Desa Brokoh Mukimin, 66 tahun, mengatakan kondisi Sibimo yang hanya berisi 7 rumah sudah berlangsung sangat lama. Mukmin sendiri menjabat sebagai kades 2 periode sehingga tahu sejarah Sibimo termasuk cerita-cerita yang ada di situ. Menurutnya masyarakat saat ini sebenarnya sudah tidak terlalu memikirkan mitos tersebut, terlebih bagi generasi muda yang tumbuh dengan kondisi lingkungan yang jauh berbeda dengan zaman dahulu. Meski demikian, hingga kini jumlah rumah di Sibimo memang masih tetap 7 buah. Dari data yang ada, luas dukuh Sibimo sekitar 3 hektar dengan lokasi yang menjorok ke dalam hutan Alas Kupang. Terdapat 7 rumah dengan total 27 orang yang menghuni, terdiri dari 15 laki-laki dan 12 perempuan dengan 8 kepala keluarga atau kakak. Ada orang tua sampai anak-anak dengan rumah sudah menggunakan tembok, semua bukan kayu. Mayoritas mata pencarian adalah petani penggarap, ada juga yang menjadi pengrajin ceting atau kerajinan bambu, berkebun dan memelihara ternak.

0: Informasi yang terakhir kami sampaikan, bukan pelaksana pemerintahan, ini peran Batim Pres di lingkungan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia atau Watim Pres memiliki posisi khusus dalam sistem pemerintahan karena tugas utamanya berkaitan langsung dengan pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Keberadaan lembaga ini kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Watim Pres di Istana Negara Jakarta pada Jumat 2 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 107/P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Dalam susunan tersebut, Pratekno menjadi ketua merangkap anggota Muhammad Hatta Rajasa dengan wakil ketua merangkap anggota dan Muhammad Kudari sebagai sekretaris merangkap anggota. Secara konstitusional, keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden bersumber dari Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyatakan Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dengan pengaturannya ditetapkan melalui Undang-Undang. Pengaturan lebih lanjut sebelumnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Aturan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 64 tahun 2004 yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. Perubahan itu antara lain menetapkan nama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus menegaskan kedudukannya sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lalu apa sebenarnya pekerjaan Watim Pres dalam pemerintahan? Tugas utamanya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Nasihat tersebut dapat diberikan atas permintaan Presiden maupun berdasarkan inisiatif Watim Pres. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda, jumpa kembali kita di Happy Family untuk kesempatan hari Sabtu. Kami akan menemani hari ini hari Anda di hari ini dalam berbagai tips ya untuk kita bisa bagikan sambil sahabat tetap bisa beraktivitas. Dan hari ini ada juga beberapa lagu yang sudah siap untuk saya bagikan menemani aktivitas Anda. Dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Kudus pagi hari ini tengah Anda melakukan segala aktivitas masing-masing, kita akan bagikan mengenai tips-tips ya yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di antara kita apakah sering menggunakan aplikasi Shopee untuk belanja, dan saya tahu semua, mungkin hampir semua itu menggunakan. Nah, buat sahabat nih yang sering menggunakan

ada info apakah sahabat sering telat membayar SP letter. Shopee letter itu ya, bagaimana pengaruhnya terhadap SLOK OJK. Apa itu SLOK OJK? Itu adalah sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan. Sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mencatat dan mengelola riwayat kredit atau pembiayaan seorang. Nah, sistem ini itu berfungsi menggantikan layanan lama yang dikenal dengan BI checking seperti itu. Nah, fungsinya apa? Ini adalah menilai kelayakan kredit, membantu bank atau lembaga keuangan melihat riwayat pembayaran pinjaman calon debitur, kemudian manajemen risiko digunakan lembaga keuangan untuk mengukur tingkat risiko pemberian dana atau pembiayaan. Lalu disiplin industri keuangan atau mendorong debitur agar selalu membayar cicilan tepat waktu agar catatan keuangannya tetap bersih seperti itu. Nah, ini ada informasi buat kita karena ini hal yang sering dilakukan oleh kita yang menggunakan pembelian melalui online seperti itu. Apakah di antara kita sering telat membayar SP letter di Shopee misalnya seperti itu? Nah, Shopee itu kan merupakan salah satu e-commerce yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, terdapat salah satu fitur untuk melakukan pembelian di awal dan dibayar di akhir. Fitur tersebut dinamai Shopee Pay Later seperti itu. Nah, fitur Shopee Pay Later memang sangat membantu pengguna ya. Nah, saya sendiri juga menggunakan sahabat itu, terutama bagi pengguna yang kepepet tidak memiliki uang tetapi tuntutan kebutuhan terus berjalan misalnya. Namun kemudian ini bisa menjadi bumerang bagi beberapa orang. Ada banyak pengguna yang mulai kesulitan bayar cicilan di pertengahan sehingga banyak dari mereka mendapatkan denda gara-gara bayar cicilannya setelah jatuh tempo. Yang jadi pertanyaan, apakah SLIK OJK tetap aman jika selalu membayar tagihan Shopee Letter tiap bulan tapi lewat jatuh tempo? Nah, untuk itu kita akan bagikan infonya untuk sahabat-sahabat Iktus. Sahabat Iktus, pengaruh telat bayar SP Letter terhadap SLIK OJK lewat video TikTok Hendra Yusuf, seorang warganet bertanya terkait pembayaran pay letter lewat jatuh tempo. Kak, mau tanya nih, kan aku pakai pay letter nih, jadi aku tuh telat bayar terus, tapi setiap bulan pasti aku bayar. Walaupun telat, apakah tetap aman aja enggak kak? Gitu ya pertanyaan warganet yang dilansir dari gridfame.id. Nah, lantas apakah hal tersebut tetap berpengaruh pada kolektibilitas SLIK OJK? Nah, di dalam videonya Hendra Yusuf itu memberikan penjelasan singkat. Ini sih gak berbahaya juga sebenarnya, tapi masih aman lah kalau setiap bulannya masih bisa dibayar. Kalau mau lebih taunya itu bisa cek SLOK OJK. Atau paling enggak, kemungkinan tuh hanya ada di kolek 2, nanti balik ke kolek 1, balik lagi ke kolek 2 lagi. Tapi kalau bisa diperbaiki cara bayarnya, janganlah sampai telat lebih dari 2 atau 3 hari, biar di SLOK OJK-nya bisa dipastikan aman. Nah, sahabat, begitu penjelasan dari Hendra Yusuf itu. Nah, sebagaimana diketahui bahwa keterlambatan sehari pun bisa mempengaruhi SLIK OJK. Lalu tingkat kolektibilitas SLIK OJK itu gimana? Nah, nanti kita akan bagikan lagi biar kita juga jangan asal nanti bayarnya pakai Shopee Letter gitu. Nanti numpuk kalau Anda tidak bijak menggunakan. Nanti kita akan bagikan infonya agar kita bijak menggunakan pembelanjaan secara online.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Sahabat Info, kali ini buat sahabat yang suka belanja online lewat Shopee ya. Kalau mungkin di antara kita suka pakai Shopee Letter dan sering juga bayarnya telat gitu ya. Telat tapi bayar di bulan berikutnya. Nah, bagaimana diketahui keterlambatan sehari pun itu ternyata bisa mempengaruhi SLOK OJK. Nah, tingkat kolektibilitas SLOK OJK. Melansir dari laman ojk.go.id, berikut tingkatan kolektibilitas di SLOK OJK berdasarkan jumlah keterlambatannya. Yang pertama, kolektibilitas 1 itu lancar. Jadi selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan. Yang kedua, kolektibilitas 2 itu dalam perhatian khusus, yaitu pernah menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 1 sampai 90 hari. Kemudian yang ketiga, kolektibilitas 3 atau kurang lancar, pernah menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 91 sampai 120 hari. Yang keempat, kolektibilitas 4 atau diragukan, pernah menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 121 sampai 180 hari. Yang kelima, kolektibilitas 5 atau macet. Jadi pernah menunggak pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari. Nah, untuk itu sahabat Iktus, jadi kalau kita udah tahu ya kolektibilitas itu ada tingkatan, maka dari itu buat sahabat yang suka belanja online dan suka kredit pakai pay letter, hati-hati jangan sampai Anda belum ada duit terus belanjanya banyak sehingga kebingungan dan akhirnya terikat utang gitu ya, itu tidak baik. Untuk itu pastikan sahabat selalu bayar tagihan tepat waktu agar SLOK OJK juga tetap bersih, kredibilitas Anda dipercaya. Dan terlebih lagi sahabat tidak bingung nih, loh aku sudah belanja sekian banyak ternyata uang yang aku dapat di pendapatan tuh hari ini kurang dan lain sebagainya. Untuk itu sahabat hati-hati saat berbelanja online pakai SP Letter. Jadi cukupkanlah kebutuhan Anda sesuai dengan yang diperlukan, jangan berlebih. Begitu sahabat, semoga kita lebih bijak dalam menggunakan keuangan dalam keluarga kita. Oke, semoga bermanfaat dan kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

0: Fluffy, popok pilihan ibu bijak.
1: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Seperti itu tadi lagu terakhir menutup perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita simak acara Firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Robert Wahar. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

Shalom sahabat-sahabat itu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Robert Uwar. Saya percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan sudah menolong dan campur tangan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini juga Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membuka firman Tuhan, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, kita melihat di dalam ayat kita baca di sini judulnya adalah hidup dalam kasih. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dunia ini dipenuhi dengan kekerasan ya. Di dunia ini penuh dengan kekerasan dan di mana-mana terjadi kekerasan, baik di sekolah, di masyarakat terjadi kekerasan dan terjadi berbagai hal yang kita tidak bisa untuk menerima. Kekerasan fisik, kekerasan mental dan lain sebagainya. Nah, sebagian orang menganggap bahwa kekerasan itu adalah sesuatu yang biasa atau kekerasan adalah hal yang biasa. Ya, sebagian orang beranggapan seperti itu, bahwa kekerasan itu adalah sesuatu yang biasa dan biasa. Bahkan ada dalam rumah tangga suami menganggap kekerasan dan kekerasan adalah bagian dari wibawa katanya, wibawa. Nah, ia merasa bahwa berwibawa kalau ia kasar pada anak-anaknya, pada istrinya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, istri juga menganggap bahwa kekerasan dan kekerasan bagian dari wibawa karena ia beranggapan kalau membentak-bentak anak dan juga suami itu adalah bagian daripada wibawa, katanya. Nah, ada orang menganggap kekerasan dan kekerasan adalah bagian dari kedisiplinan. Dia beranggap itu adalah sebuah disiplin. Jadi kekerasan itu adalah bagian daripada disiplin. Nah, ada lagi yang beranggapan kekerasan dan kekerasan adalah untuk melindungi diri supaya tidak diinjak-injak orang, tidak diremehkan orang, saudara, dan lain sebagainya. Nah, saudara, di dunia berubah jadi hal yang biasa, ya. Dunia menganggap itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan ya, di dalam Matius pasal yang ke-24 kita lihat di sini, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 berkata demikian, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa kekerasan, hal-hal yang seperti kekerasan itu terjadi? Karena kita melihat di sini, dunia menganggap sesuatu hal yang biasa kalau kekerasan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, kenapa terjadi hal-hal itu? Karena kasih, dikatakan. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin, ya. Kejahatan bertambah, kasih menjadi dingin. Ya, manusia sering menantang, saling mendendam, mendengki, dan membunuh, saling menghina, dan lain sebagainya. Itu manusia. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa manusia melakukan hal-hal seperti itu. Menentang, membunuh, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-26 berkata demikian. Ya, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh untuk hidup dalam saling mendengki dan mendendam. Nah, saudara, menentang dan saling mendengki itu bagi orang, sebagian orang menganggap itu sesuatu yang biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu sesuatu yang sangat tidak boleh kita lakukan. Karena kasih, ya, karena kasih sudah hilang dari hidup manusia, maka manusia bisa saling membunuh, menentang, dan lain sebagainya. Kasih harus, saudara, kasih harus kembali di tengah-tengah kita. Kasih harus kembali di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena di mana ada kasih, di situ pasti ada
damai sejahtera, pasti ada pemulihan, pasti ada kerukunan, kebahagiaan, ya, di mana ada kasih. Kalau ada kasih, ada kebahagiaan, ada sukacita. Kalau ada kasih, ya, di mana ada kasih akan ada damai, akan ada pemulihan, akan ada kerukunan, dan akan ada kebahagiaan, bahkan sukacita kalau ada kasih. Ya, di mana ada kasih pasti ada sukacita, ya, dan sebagainya, pemulihan dan sebagainya. Kenapa? Kasih. Nah, Amsal mengatakan bahwa Amsal 15 ayat 17 berkata bahwa sekalipun kita makan biasa, ya, makan sederhana, tetapi tanpa kasih atau hidup dalam kasih, maksudnya hidup dalam kasih, kita akan merasakan menikmati hal itu semuanya. Kita bisa menikmati dan kita merasakan sesuatu yang indah. Kenapa? Karena ada di dalam kasih, ya, ada dalam kasih. Kasih yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Amsal 15 ayat 17 berkata demikian. Ya, saya baca firman Tuhan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Nah, lebih baik, kata firman Tuhan, kita menikmati sedikit makanan dengan sayur, sederhana, tapi dengan kasih, daripada makan dengan berlimpah-limpah dengan lembu tambun dan sebagainya, tapi dengan kebencian. Saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan ini bahwa kasih itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita saling mengasihi, maka kasih itu akan menjadikan kita saksi Tuhan, berkat dimanapun kita berada. Kasih bukan perintah, bukan satu perintah, ya. Kasih bukan perintah, tapi kasih adalah teladan hidup. Saya ulangi kembali, kasih bukan perintah, tetapi kasih adalah teladan hidup. Yesus memberikan teladan kepada kita yang dapat kita pelajari dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 berkata demikian. Yohanes 15:9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dan kita lihat di sini, ini sesuatu yang sangat penting. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, supaya kita tinggal di dalam kasih. Ya, tinggal dalam kasih. Kasih itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ya, kasih, tinggal dalam kasih. Ada beberapa hal kita perlu renungkan bersama. Yang pertama adalah kasih adalah iman yang terlihat. Itu kasih, iman yang terlihat. Banyak orang berkata, saya beriman. Pertanyaannya, bisa enggak kita lihat imannya? Ya, coba kita lihat teman sebelahmu. Kelihatan enggak imannya? Enggak kelihatan, ya kan? Bagaimana iman itu bisa terlihat, bisa diketahui kalau kita melihat bahwa kasih, melalui kasih. Dalam Yakobus pasal yang ke-2 ayat yang ke-14 berkata demikian. Yakobus 2:14 berkata, saya baca firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 14 berkata, saya baca firman Tuhan ini dikatakan dengan sangat jelas. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita lihat di sini bahwa kasih itu adalah bisa terlihat melalui perbuatan dan tindak kita. Jadi yang pertama kita lihat sini. Jadi kalau kita melihat, perhatikan bahwa firman Tuhan mengatakan iman bisa terlihat lewat kasih. Melalui kasih yang dinyatakan. Melalui perbuatan-perbuatan kita. Tindakan kita. Jadi orang bisa melihat iman melalui tindakan kita dan perbuatan kita. Yesus melihat air mata
seorang janda di kota Naim pada waktu itu. Nah, karena ia karena anaknya semata wayangnya meninggal, janda itu tidak minta Yesus untuk mendoakannya supaya anaknya dibangkitkan. Tetapi Yesus melihat air mata janda ini dan hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Dan Yesus berkata, jangan menangis. Kenapa? Karena kasih Yesus menggerakkan hatinya dan membuktikan keilahiannya dengan membangkitkan anaknya sendiri, anaknya itu, ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang menggerakkan kita sehingga kita mau membawa orang datang kepada Tuhan dan melakukan pelayanan dan juga melakukan satu tindakan kasih? Karena kita lihat di sini, karena kasih. Kasih menggunakan, menggerakkan kita untuk melayani. Kasih menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Kasih. Jadi kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan dengan sangat jelas sekali bahwa kasih kepada Tuhan itu akan terlihat melalui tindakan-tindakan kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 sampai 3 berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama-sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sanggup yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku punya membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, kita lihat di sini, kasih adalah iman yang terlihat, itu kasih. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita membuktikan, ingin supaya iman kita terlihat, kita melakukan sesuatu dengan kasih, melakukan tindakan-tindakan kasih. Jadi kasih adalah iman yang terlihat. Yang kedua, kasih adalah ukuran cinta dan kedekatan kita kepada Tuhan, itu kasih. Ukuran cinta dan kedekatan kita kepada Tuhan. Kita datang jauh-jauh ke gereja, beribadah ke gereja, melayani, membawa persembahan. Kenapa? Karena cinta kepada Tuhan Yesus. Ya, karena kita cinta kepada Tuhan. Karena cinta kita kepada Tuhan, kita enggak memikirkan itu jauh itu atau dekat. Kita datang melakukan tugas pelayanan, kita datang melakukan sesuatu bagi Tuhan dan beribadah di gereja itu karena kasih kita kepada Tuhan. Ya. Alkitab mengatakan karena cintaku kepada rumah Tuhan, ya, dikatakan menghanguskan aku. Yohanes mengatakan juga cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Menghanguskan. Ya. Jadi sesuatu yang sangat penting kita lihat di sini bahwa kasih kita kepada Tuhan itu akan sangat bisa dibuktikan atau terlihat melalui tindakan kita. Dan apapun yang kita kerjakan, sahabat itu dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Seberapa besar cinta kita, cinta saudara dan saya kepada Tuhan. Bagaimana mengukurnya? Ukurannya adalah kasih. Ukurannya kasih. Yohanes pasal 21, kalau kita lihat di sini. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Perhatikan di sini dikatakan, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, itu ukurannya kasih. Yohanes 21 ayat 15 berkata demikian.

Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku, dan seterusnya. Sudah kita lihat di sini. Yesus bertanya kepada Simon. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku, katanya. Apakah engkau sampai tiga kali. Kalau ada kasih, kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Yesus katakan, gembalakan, layani aku, kata Tuhan. Layani pekerjaanku. Lakukan satu tugas pelayanan. Kerjakan semuanya dengan penuh kasih. Kalau ada kasih, segala sesuatu dilihat positif, dilakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dan kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau ada kasih. Tapi ketika cinta atau kasih kita bermasalah, yang terjadi adalah kedekatan dengan Tuhan menjadi jauh karena ada masalah. Kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan renggang, ya. Kasih membuat kita dekat dengan Tuhan, ya. Amsal berkata sulit untuk didekati. Kenapa? Karena kita lihat cinta kita, kasih kita bermasalah. Kasih menerima orang lain apa adanya, itu kasih. Ya, seperti Tuhan mau menerima kita apa adanya. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, Yohanes 15 ayat 15 berkata demikian. Saya baca firman Tuhan ini. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya. Jadi kita lihat Yesus menyebut kita bukan lagi hamba, tetapi Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi. Mengasihi, berbicara positif tentang orang lain, itu mengasihi. Ya. Mengasihi berarti mendoakan orang yang memusuhi kita. Itu mengasihi. Ya. Ada orang gak suka dengan kita, tapi kita bisa mengasihi dia, kita mendoakan dia. Nah, mengasihi berarti melupakan kesalahan orang. Ya, tidak menyimpan kesalahan orang, itu mengasihi. Kita melupakan. Ya, kita melupakan. Jadi mengasihi berbicara positif tentang orang lain. Mengasihi berarti mendoakan orang yang memusuhi kita, yang tidak menyukai kita, kita doakan dia. Mengasihi berarti melupakan kesalahan-kesalahan orang yang tidak suka kepada kita. Kita tidak menyimpan kesalahan orang lain kepada kita. Itu mengasihi. Ya, kasih itu memerlukan pengorbanan. Itu kasih. Dan kesiapan untuk taat kepada firman Tuhan, itu kasih. Kasih memerlukan pengorbanan dan kesiapan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, banyak orang berkata bahwa saya mengasihi karena ia baik pada saya. Itu kata-kata banyak orang seperti itu. Ia mengerti saya, ia suka memberi saya, ia membantu saya, lalu ia mengasihi. Saudara, ini bukan mengasihi, tapi ini balas budi. Balas budi. Nah, apa kata Yesus di dalam Matius pasal yang kelima? Dalam Matius pasal 5, Yesus berkata demikian. Matius pasal 5 dikatakan ayat yang ke-46. Dikatakan demikian, saya baca di sini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian dan seterusnya? Nah, kita lihat ini Yesus katakan. Kalau kita mengasihi seperti ini bahwa itu tidak ada artinya, kata Tuhan. Ya, tidak ada arti. Kasih itu membutuhkan pengorbanan. Mau berkorban, itu kasih. Yesus mengosongkan dirinya dalam Filipi pasal yang kedua. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan Yesus mau berkorban untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Menyelamatkan kita dari segala dosa-dosanya. Jadi Yesus mau berkorban untuk menyelamatkan kita. Kasih memerlukan pengorbanan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, tapi tidak mau berkorban, itu berarti kasihnya pura-pura, kasih yang palsu. Kasih yang benar, kasih yang mau berkorban. Apapun, bagaimanapun keadaannya, dia mau berkorban untuk pelayanan, untuk Tuhan, dia lakukan itu. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Kasih adalah alat kesaksian yang paling

paling efektif itu kasih. Tabur kasih pasti akan terjadi mujizat dan jalan keluar. Ya, kasih mendorong kita untuk melayani, dan pelayanan kasih akan membuat banyak orang bisa mengerti, merasakan akan Kristus atau kasih Kristus melalui pelayanan kita. Nah, waktu saudara hidup dalam kasih, maka hal itu akan berpengaruh, berdampak kepada orang lain kalau kita hidup dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kasih, maka Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menjadikan kita semakin luar biasa. Kasih adalah alat kesaksian. Jadi orang bisa merasakan kesaksian kita, merasakan Kristus dan menikmati akan Kristus melalui kesaksian hidup kita. Dan orang melihat hidup kita. Jadi hidup kita tadinya hidup yang biasa, tetapi Tuhan ubah menjadi kehidupan yang sangat indah dan jadi berkat. Jadi melalui perbuatan mampu meluruhkan dan membuat hati Tuhan jadi sangat diberkati. Dan Tuhan juga membuat kita diberkati. Jadi kita lihat di sini, Ia menyatakan kasih dengan mengasihi orang-orang yang terbuang, dan kita juga bisa melakukan. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita lakukan tugas kita, praktekkan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin.

Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini, firman Tuhan yang hidup. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang bisa mentransferkan kasih. Mengasihi itu sesuatu yang Engkau inginkan, Kau perintahkan Tuhan. Bukan karena kami bisa melakukan, karena kami baik. Tetapi Tuhan, Engkau inginkan kami bisa mengimpartasikan apa yang Kau ajarkan. Bahwa mengasihi, sekalipun kita mengalami sesuatu penolakan. Tetapi Tuhan mengajarkan, kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh dan melalui kasih kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Berkati sahabat-sahabat itu, Engkau berkati dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Sehingga mereka boleh semakin hari bertumbuh, kuat dan maju di dalam Tuhan. Berkati Radio Ictus, Engkau pakai jadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.

Kembali menemani sahabat Iktus di suasana siang yang cukup panas saat Anda bersantai sejenak bersama keluarga, serangkaian lagu-lagu terpilih dan beberapa info hadir hingga pukul 13 nanti.

Sahabat itu si cuaca kota Semarang yang masih panas dan hampir beberapa daerah di sekitar kita juga ternyata hujan masih pelit sahabat itu ya. Ya mudah-mudahan di bulan Oktober ini ada sebagian yang sudah diguyur hujan sehingga kekeringan segera bisa teratasi. Terus berdoa agar Tuhan curahkan hujan berkat air hujan gitu ya untuk kita semuanya. Sahabat kembali di suasana siang Anda yang lagi santap siang atau beristirahat siang. Jangan lupa berteduh yang kepanasan, minum air putih yang cukup di hari ini. Jaga kesehatan sahabat ya, agar terhindar dari virus-virus yang mengganggu kesehatan tubuh kita, terutama influenza tipe A yang hari-hari ini karena ada beberapa yang meningkat. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan, terutama stamina tubuh. Jangan lupa pakai masker kalau sahabat pergi ke beberapa tempat atau keramaian ya. Sahabat kembali di siang hari ini satu undangan ya untuk kita semuanya. Anak-anak yang tangguh itu tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tetapi juga orang tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Yuk kita hadir dan mengikuti Stadion Family Talks, di mana kita akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga, agar anak bertumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bersama Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE dan Evangelis Anne Kartawijaya PhD. Jangan lupa hari Minggu 11 Oktober pukul 5 sore di Ruang Kana Lantai 3 Gereja Stadion Semarang. Kontribusi Rp25.000 apabila sahabat mentransfer, jangan lupa tambahkan kode 11 di

belakang nominal transfer ke BCA 67, kami ulangi, BCA 7961269966 atas nama Yayasan Stadion. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Lisa 0812-3285-0076, 0812-3285-0076. Ikutilah Family Talks ya bersama Gereja Stadion yang akan membantu kita untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga agar anak bertumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA MAJE dan Evangelis Anne Kartawijaya PhD, Minggu 11 Oktober pukul 5 sore di Ruang Kana Lantai 3 Gereja Stadion dengan kontribusi Rp25.000. Yuk silahkan Anda mendaftar, hubungi Ibu Lisa 0812-3285-0076, 0812-3285-0076. Ajak pasangan dan keluarga serta teman-teman untuk hadir bersama. Nah, itu tadi Family Talk. Sedangkan undangan yang kedua ini berhubungan dengan dunia kerja ya. Dunia kerja itu kan terus berubah. Target semakin tinggi, persaingan semakin ketat, teknologi berkembang begitu cepat, dan keputusan yang harus kita ambil itu tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Nah, dengan di tengah ketidakpastian seperti itu, kita bergumul. Bagaimana sih kita tetap dapat menghidupi iman Kristiani kita? Bagaimana iman Kristiani kita membentuk cara bekerja, memimpin, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan menjalani tanggung jawab profesional? Nah, temukan jawabannya kali ini dalam Stadion Profesional Forum. Dan kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja. Bersama Insinyur Christian Kartawijaya, MBA, MACE, Direktur Utama PT Indosmen Tunggal Prakarsa TBK. Beliau seorang Best CFO 2006 dan Best CEO 2016 sampai 2020 dan 2025. Dicatat tanggalnya ini hari Jumat. Kalau tadi hari Minggu ya, kalau ini hari Jumat 9 Oktober pukul 6 sore diawali dengan makan malam ya di Ruang Kana Lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp30.000. Nah, untuk sahabat yang mau mentransfer, jangan lupa ditambahi kode 26 di belakang nominal transfer di rekening BCA Yayasan Stadion 7961269926 ya, 7961269966. Nah, silakan Anda bisa menghubungi Evangelis Ongki 0898033205. Yuk sahabat, Anda bisa temukan hal-hal baik berkenaan dengan dunia kerja dalam Stadion Professional Forum, dan kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja bersama Insinyur Christian Kartawijaya. Ya, dicatat tanggalnya Jumat 9 Oktober pukul 6 sore diawali makan malam di Ruang Kana Lantai 3 Gereja Stadion Semarang. Info dan pendaftaran hubungi Evangelis Ongki 0898 0332005. Saya ulangi, 0898 0332005 dengan kontribusi Rp30.000 saja.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Cie, lagi happy nih, Beb.
4: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
3: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
4: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
5: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

sahabat, bagaimana dengan aktivitas dan pekerjaan Anda di hari ini? Semoga dilancarkan. Waktu istirahat sambil Anda bisa membuat tubuh jadi rileks. Jangan lupa air putih tetap kebutuhan nomor satu saat Anda harus beraktivitas panjang hari ini. Sahabat, kembali kami sampaikan informasi dijual cepat di bawah NGOP. Properti multiguna strategis di Jalan Gajah Raya Semarang. Yang sangat cocok untuk tempat usaha sebagai hunian atau sekaligus gudang atau investasi menguntungkan. Harga 23 miliar nego, spesifikasi properti luas tanah 1720 meter, bentuk tanah ngantong ya, kantong. Lebar depan 19 meter, lebar belakang 28 meter. Sertifikat SHM, luas bangunan total sekitar 1000 meter. Luas toko 250 meter, luas rumah 300 meter, luas gudang 2 lantai 600 meter, kamar tidur 3 plus 2, kamar mandi 3 plus 3. Listrik 7.700 dan 5.500 watt, air sumur. Nah, bagi sahabat yang ingin melihat langsung atau melihat gambar atau foto-foto, ada di media iktusfm.biz di Facebook, Instagram, dan TikTok. Anda bisa menghubungi WhatsApp 0812-8078. Saya ulangi 0812-8059-5878. Dijual cepat di bawah NGOP, properti multiguna strategi di Jalan Gajah Raya yang sangat cocok untuk tempat usaha, bisa untuk hunian, sekaligus gudang atau investasi menguntungkan. Harga 23 miliar nego. Spesifikasi propertinya luas tanah 1720 meter, bentuk tanah kantong, lebar depan 19 meter, lebar belakang 28 meter, sertifikat SHM, luas bangunan total sekitar 1000 meter, luas toko 250, luas rumah 300, luas gudang 2 lantai 600 meter, kamar tidur 3 plus 2, kamar mandi 3 plus 3. Listrik 7.700 dan 5.500 watt. Air sumur. Nah, info lebih lanjut Anda bisa hubungi 0812-8059-5878 atau bisa Anda lihat di media sosial Iktus ya, Facebook, Instagram, dan TikTok ya, media iktusfm.biz. Yuk sahabat, yang butuh publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, atau properti Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, atau acara-acara gereja, Anda bisa bergabung di info etalase atau info-info yang lain. Jangan lupa juga untuk sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari minggunya.

Pukul 9 pagi hari Minggu ya, pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

masih di info etalase bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

terbatas tanpamu.

0: Bu, ibu di mana? Ada apa toh pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak? Kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja, tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

颗枪，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dwa Chen, pastikan Anda selalu bersama

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Fal Sekuang ya di hari Sabtu Sing Jiliu. Itente Santien ya bersama dengan Ragil Pamungkas, senang sekali menemani sahabat itu. Baik buat sahabat itu yang luar biasa di siang hari ini, tentu saja program Happy Oriental Time di radio itu ada di hari Kamis dan hari Sabtu. Jamnya sama, jam 1 sampai jam 3 ya. Sing Ji Sehe Sing Jiliu Itente Santien ya buat sahabat-sahabat, jadi bisa diinformasikan buat teman-teman sehingga bisa buat reunian ya, tentu saja dari sahabat-sahabat itu sih ya bisa kontak mungkin kepada teman-temannya ya, sehingga nanti bisa saling salam-salam lewat radio itu. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang hadir, sebuah lagu Masih Ada Jalanmu. Saya jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Baik, sebab itu masih di program Happy Oriental Time untuk Kavala Sekuang ya. Senang sekali buat sahabat-sahabat itu sih ya, luar biasa ya di hari ini, hari Sabtu ya, tentu saja. Hari di mana tetap kita nanti-nantikan ya, karena hari libur dan besok kebaktian. Wow, luar biasa ya. Tuhan begitu baik buat sahabat-sahabat semuanya. Baik, di siang hari ini saya juga ya sapa-sapa buat sahabat itu semuanya ya. Selamat siang Pak Gatot, Pak Catur, dan Pak Lim Yudi Setiawan, apa kabar? Dan juga buat Ibu Indah Wahyu dan Bapak Joko Hidayat. Dan juga Ibu Mitri Vena atau Bu Mika, halo, apa kabar? Ya, tentu saja sukacita semua ya, karena Tuhan berkati. Dan juga buat Bapak Ibu Sri Yuda, hai. Buat Ibu Justina dan sahabat Natalia Happy. Juga sahabat Yufika Lani di Rejosari Gumuk ya. Juga buat Ibu Ruth dan Bapak Lastio di Tegal Sari, apa kabar Pak Lastio? Ragil tunggu chatnya ya. Mau minta lagu apa ya. Dan tentu saja luar biasa nih Pak Lastio nih, orang yang suka menyenangkan orang lain ya, diberkati Tuhan. Juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli dan Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, hai. Buat keluarga Legowo dan juga Ibu Sukma. Juga buat sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasila, apa kabarnya ya, sukacita semuanya ya. Dan juga buat Ibu Sri Haliningsih di Tanah Mas dan Ibu Esti Cahyaningsih. Juga buat Bapak Bobby Hartono dan sahabat Agung Wibowo. Dan juga Ibu Yanti Katarina, apa kabar? Ya, senang sekali ya buat sahabat-sahabat itu. Baik, sahabat itu tadi lagu pujian telah hadir buat kita semuanya ya. Dimana kalau kita mendengarkan lagu pujian, terasa ada damai sejahtera dalam kehidupan kita semuanya ya. Karena Tuhan begitu luar biasa buat kehidupan kita ya. Dimana kita diingatkan ya, diingatkan di mana kehidupan itu selalu bersyukur pada Tuhan dan kehidupan itu selalu berpositif thinking seperti itu sih ya. Jangan sampai kebalik ya, negatif thinking terus, wow, yang menyusahkan dari kehidupan kita semuanya ya. Terutama yang bernegatif thinking. Negatif thinking itu tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan lingkungan ya, karena kalau salah satu keluarga hobinya negative thinking, satu keluarga itu susah untuk bahagia karena salah terus ya. Dan apa yang dilakukan itu dianggapnya gak benar ya. Padahal kehidupan itu harus bersyukur biar dalam satu keluarga itu terjadi satu kebahagiaan, satu suasana yang indah, saling support ya. Dimana kalaupun ada salah satu, ada kesalahan sedikit ya, diampuni atau dimaafkan ya. Kadang mungkin ya satu keluarga ada yang nyenggol, mungkin kesenggol apa namanya, gelas begitu ya. Gara-gara gelas rame satu rumah ya. Ya, menyalah-nyalahkan, ada yang begitu ya. Bukannya saling menolong tapi malah menyalah-nyalahkan, padahal gak mungkin dong orang itu sengaja untuk menjatuhkan gelas ya, pasti dia gak akan sengaja. Karena kan itu efeknya bahaya buat kehidupan, jadi mana kalau gelas itu kacanya kena kaki kan susah juga ya, jadi gak mungkin orang itu sengaja ya. Tapi sahabat itu sih ya, banyak sekali yang memberikan tudingan, wah, kamu ini tidak perhatian, kamu ini semuanya ya, bukannya diajak ngomong.

ngobrol baik-baik, terkadang orang itu kan kenapa bisa nyenggol gelas? Mungkin pikirannya itu masih memikirkan sesuatu yang dia gak mau cerita kepada keluarga ya. Dan dia pendam sendiri di permasalahan di perusahaan begitu misalkan ya. Tapi kalau keluarga yang bijak biasanya diajak ngobrol. Kenapa tadi bisa begitu ya? Ya sih tadi saya kepikiran ya, gitu, kepikiran sesuatu sehingga saya gak lihat di depan saya ada gelas begitu ya. Jadi gelasnya jatuh. Dan tentu saja buat sahabat itu ya, kalaupun satu keluarga ya saling tolong-menolong. Ambil aja sapu dan disapu segera supaya yang menjatuhkan gelas juga gak kena. Orang lain di rumah juga gak kena ya. Dan di situ nanti bisa ngobrol, oh ternyata saudaranya ada permasalahan yang masih kebawa sampai rumah. Jadi mungkin bisa dihibur dan ngobrolan. Sehingga satu keluarga itu akan kuat dan akan kokoh dalam kehidupannya. Karena mereka saling menopang dan saling mengasihi. Baik, sampai itu siang luar biasa di siang hari ini. Sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita dengarkan satu pujian ya. Di jalan kehidupan dan hidup ya. Ini dari Edward Chen dan Agnes Chen ya. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284-412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah dikati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Baik, sampai itu masih di program Happy Oriental Time Tung Kwang Fal Sekwang ya di siang hari ini. Baik, buat sahabat itu siang luar biasa, kembali saya juga ingin menyapa-nyapa sahabat itu semuanya ya, tentu saja luar biasa, sahabat itu semuanya sehat. Dan tentu saja buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, apa kabar? Untuk sahabat Ruth Damayanti, hai. Buat sahabat Cindy Febrina dan Ibu Tin Indrayani di Plewan, apa kabarnya? Buat Ibu Sri Sukirman dan juga Ibu Lani, halo, halo, halo. Buat Ibu Helin Wenor di Gubuk Porodadi, apa kabarnya Ibu? Porodadi hujan atau terang nih ya? Dan juga buat Bapak Miono, hai, luar biasa ya. Buat Ibu Lina Setiawati dan juga buat Ibu Ivan Hardian Cahyo, halo. Buat Ibu Yusa Titik Kusumawati dan juga Ibu Deborah Budi Agung, halo, halo, halo. Buat Ibu Erni Kristian dan sahabat Susanti.

Baik juga buat Ibu Imelda Karuniawati, apa kabar? Buat sahabat Inawati dan Ibu Susanto, halo. Buat Ibu Novita Dewi Sugito.

Tono, apa kabar? Dan juga buat Ibu Andi Setianto Indar. Juga buat Ibu Marfuah. Hai Ibu Marfuah. Ya, suka cita ya Bu ya. Dan juga buat Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asikin Sujati. Dan juga buat Bapak Edi, halo. Buat Ibu Arianti dan Bapak Timotius Jumari, hai. Buat Ibu Lantip Istiningrum, apa kabarnya Ibu? Sehat Bu ya. Dan juga Bapak Sharon Prasastyo. Juga sahabat Wira Prasetyo dan sahabat Mika Handoko, halo. Buat Ibu Soh Tan Sian Luan. Ya. Dan juga Bapak Tan Hananta Putra, hai. Tentu saja sukacita ya di siang hari ini. Juga sahabat Ruth Intan Sari dan sahabat Lili Budi Santoso. Juga buat Ibu Hari Nugroho dan Bapak Pendeta Yohanes Irawan. Baik sahabat, itu sangat luar biasa. Tadi kita dengarkan lagu Changfu ya. Lagu ini enak banget kita dengarkan ya. Memang lagu ini kembali mengingatkan kita supaya dalam kehidupan itu saling support ya, apalagi keluarga ya. Di mana lagu ini menggambarkan tentang kisah kasih ya, kisah kasih dua sejoli yang begitu tulus cintanya. Bukan saja hanya saat pacaran, tapi sampai mereka berumah tangga, bahkan sampai punya cucu dan cicit yang luar biasa. Kedua orang tua ini memang tidak tergantung pada siapapun juga, hanya tergantung pada Tuhan. Dan mereka keduanya itu saling support satu dengan yang lain dan mereka saling melengkapi. Manusia tidak ada yang sempurna, sahabat itu sih ya, dimana kalau ada dua insan bersatu, janganlah suka menghakimi, tetapi lengkapilah kehidupan satu dengan yang lain. Ya terkadang yang satu memang lebih punya talenta ya. Kalau diberi talenta sama Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Karena talenta itu tidak setiap orang diberi ya. Dimana kalau kita diberi satu talenta, dikembangkan jadi dua, dua, tiga, tiga, empat. Sampai tidak terhitung talentanya. Karena Tuhan begitu baik. Tetapi ada juga orang yang memang satu talenta pun gak mau diterima. Jadi akhirnya mereka tidak punya talenta. Dan tentu saja buat sahabat itu, Tuhan itu baik ya, tidak mau membebani manusia ya. Tapi dia akan memberikan kasih dan talenta. Dan tentu saja diharapkan pada semua orang ya, agar selalu bersyukur pada Tuhan ya. Jikalau Anda memang saat ini belum bisa melakukan sesuatu yang Anda mungkin mengatakan bahwa ini saya belum bisa, belajarlah, karena Tuhan itu luar biasa akan menuntun kehidupan saudara dan saya ya untuk belajar. Memang tidak setiap orang tahu tentang sesuatu ya, tapi dengan belajar kita akan diberkati oleh Tuhan dan akhirnya punya talenta. Seperti ya waktu dulu ya, kadang gak, waktu dulu biasanya orang yang main HP itu adalah genset ya, yang mereka bisa semuanya ya. Tapi orang tua kadang-kadang, wow gimana ini, saya gak bisa nih, wah ini seperti apa ini, bingung ya. Tapi sekarang saya lihat banyak orang tua pun juga bisa mereka memainkan HP ya, dimana untuk mengirim berita, untuk mengirimkan satu informasi yang baik, bahkan mereka juga bisa buka di YouTube tentang apa kebaikan-kebaikan, tentang manfaat-manfaat yang bisa diraih ya di dalam kehidupan ini. Memang pertama kali sih bingung ya, tetapi karena mau dan Tuhan memberkati untuk talenta itu. Jadi buat sahabat itu sih ya, yang mungkin saat ini masih bingung dengan HP kadang-kadang gaptek, saya gaptek. Wah. Ya sih setiap orang pasti gaptek ya, karena belum pernah menjalankan. Tetapi kalau belajar sedikit demi sedikit, akhirnya akan tahu. Dan tentu saja buat sahabat itu sih ya, kalau kita bisa menguasai semuanya, tentu saja bahagia banget ya, karena Tuhan begitu luar biasa. Dan kita tidak tergantung oleh siapapun juga. Sama ya, dulu saya juga bingung ya, mau chat aja bingung ya, mau mindahkan informasi ke teman aja bingung ya. Tapi ya karena ya bukan dipaksa atau terpaksa, tapi
Kalau enggak nanti kita tambah bingung ya, karena dunia itu informasi selalu berkembang, dan sekarang alat-alat yang dipakai untuk teknologi ini sekarang berkembang juga. Kalau kita menyerah semakin susah di dalam kehidupan ini ya, harusnya tetap berkembang ya, karena Tuhan sudah memberikan jalan. Kalau kamu dikasih satu talenta, kamu kembangkan akan kasih 2, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan mungkin sahabat itu pernah melihat seorang ya, kenapa dia bisa semuanya padahal usia sudah 80 ya, atau mungkin 90 begitu ya. Tapi karena mereka memang mereka mau belajar dan tidak sekonyong-konyong bisa buat sahabat itu sih ya. Jadi memang mau belajar, dari ya kita ingat buat sahabat itu sih ya, dimana kalau diberi talenta sama Tuhan, 1 kembangkan, 2, 3, 4, 5 terus jalan terus. Saya juga melihat di salah satu tayangan di YouTube ya, di mana kalau dulu ya orang menanam pohon pepaya itu kan dari biji ya, dari biji. Tetapi saya lihat kenapa pepaya pendek-pendek kok bisa berbuah begitu ya. Ini apa yang dilakukan ya? Ternyata buat sahabat itu sih, waktu saya lihat di sana itu petani-petani itu karena diberkati Tuhan, berikan talenta, dikembangkan mereka talentanya. Jadi pohon pepaya itu waktu dia mulai tumbuh gitu kan, supaya pendek berbuah, ternyata dia cangkok. Saya juga mikir nyangkoknya seperti apa, ternyata diseset sedikit gitu kan, dikasih tanah yang agak ujung gitu kan, yang biasanya itu berbuah itu kasih itu, ditanam dan itu makanya pendek-pendek sudah berbuah banyak sekali. Dan bukan hanya itu saja sahabat itu, yang bawah itu mempunyai cabang. Kan biasanya kalau pohon pepaya itu enggak ada cabangnya, langsung satu itu ya, karena enggak pernah dipotong atasnya. Dan saat dipotong ternyata dia nyabang. Setelah nyabang mereka cangkok-cangkok lagi. Jadi mereka nanam bukan dari biji, kalau dari biji katanya lama berbuahnya. Tetapi kalau sudah setengah tumbuh, maksudnya tengah dewasa gitu kan, dewasa mau berbunga, berbuah, dicangkok akhirnya berbuah pendek-pendek sekali. Saya berpikir luar biasa. Jadi Tuhan itu memberikan talenta pada setiap orang ya, setiap orang yang mau diberi talenta ya. Jadi berbahagialah orang yang semuanya bisa. Jangan pernah mengatakan ya, misalkan Anda tuh di rumah bangun tidur udah bersihkan rumah, tempat tidur sudah rapi, rumah sudah dibersihkan ya, dipel, disapu ya. Setelah itu melakukan hal-hal yang lain, masak apa-apa semuanya itu bisa berjalan, mungkin jam 8 pagi itu sudah dapat banyak sekali, merawat tanaman dan segala sebagainya. Itu harus bersyukur sahabat itu sih ya, dimana Anda akan melakukan satu kehidupan yang berwarna dan bermakna buat keluarga dan juga buat lingkungan. Tapi kadang-kadang ada mungkin satu rumah yang satu tidur, bangunnya siang-siang begitu ya. Nah, jangan Anda iri, lakukan aja seperti itu. Dan mungkin buat yang tidur ya, akhirnya mereka juga perlahan-lahan akan melihat, oh ternyata bangun pagi dengan aktivitas seperti itu banyak bermanfaat juga. Ya itu sahabat itu sih ya, bercerita tentang talenta yang diberikan oleh Tuhan, luar biasa. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir yang mengatakan tentang cinta. Cinta itu luar biasa, dan cinta itu memang anugerah dari Tuhan yang tidak pernah akan habis-habisnya. Karena Tuhan mengajarkan tentang kasih. Baik, sebuah lagu buat sahabat itu ya, cen cin cen ai. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Baik, semuanya itu masih di program Happy Oriental Time Tong Papal Sekuang ya. Tadi sebuah lagu Yin Wahal ini seringkali dinyanyikan di tempat the wedding, ya tempat pernikahan-pernikahan. Karena lagu ini menggambarkan tentang satu sukacita yang luar biasa, Yin Wahal, tentang rembulan yang begitu bersinar. Dan tentu saja menerangi, ya, menerangi kehidupan. Dimana ini satu gambaran bahwa dengan rembulan yang begitu bulat menyinari semuanya yang ada di dunia ini, semuanya akan melihat itulah keajaiban yang luar biasa di mana Tuhan memberikan terang di malam hari buat sahabat-sahabat itu semuanya ya. Dan ini gambaran tentang satu rumah tangga yang bahagia di mana kalaupun satu keluarga itu ada terang yang bersinar yang tidak pernah akan habis, yaitu terang kasih Tuhan Yesus yang terus setiap kita bernafas dia terang ada. Hanya ada sahabat-sahabat yang mungkin ya, ada yang mungkin orang justru mengabaikan, tetapi kalau orang yang bersyukur pada Tuhan, ini semua karena karya Tuhan yang luar biasa. Biasanya orang tersadar dikala orang itu sakit ya. Dikala orang itu sakit untuk mengambil oksigen aja harus bayar, ya kan? Tetapi pada waktu kebiasa mereka nggak akan merasakan wow, nggak merasakan kalau itu kasih Tuhan ya. Tapi dengan setelah sakit dia sadar bahwa kehidupan itu kalau bukan karena Tuhan nggak bisa semuanya berjalan dengan lancar ya. Mau menghirup udara aja harus bayar ya, tetapi waktu gratis mereka tidak bersyukur ya. Sahabat itu, jadi kehidupan itu harus bersyukur pada Tuhan, di mana Tuhan memberikan sinar terang di dalam hati kita semuanya. Baik, sahabat itu, saya juga ingin menyapa kembali buat sahabat itu ya, buat Ibu Budi Astono apa kabarnya, buat Oma Charlie, hai, buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chong Kwe Sin, hai. Buat sahabat Ling Juniati dan Dr. Hadi Kurniawan, sukacita ya karena Tuhan begitu baik. Buat Ibu Farida Widodo, halo. Buat sahabat Oh Koin dan Bapak Kianto, hai. Buat sahabat Yuvika Devi, buat Bapak Edi, hai, apa kabar. Buat Ibu Suprianto dan keluarga Gideon Mujianto di Bima, halo, halo, halo. Buat Bapak Gunawan Wijaya dan Ibu Esterwati Adi Widya. Juga Bapak Nugroho Budi Cahyo, halo. Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo. Sukacita buat kita semuanya ya, karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semuanya ya, karena Tuhan itu tetap menjaga buat kita semuanya. Ya tergantung dari masing-masing orang ya, kadang ada yang mensyukuri, ada yang enggak juga ya. Tapi kalau sudah merasakan sesuatu yang mungkin ya, mungkin dia merasa oh ini karena Tuhan itu luar biasa ya, selalu bersyukur Tuhan itu begitu luar biasa buat kehidupan saudara dan saya. Baik, saya juga akan sapa kembali buat sahabat Tri Sianawati Wit dan juga Ibu Ana Pinastika, halo. Buat sahabat Firdaus Puji dan sahabat Rodi Harsono dan juga sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani.

saat ini ya panasnya bukan main ya, tapi kita harus bersyukur pada Tuhan. Kalaupun Tuhan memberikan satu suasana yang panas seperti ini, bersyukur pada Tuhan ya. Ambil segi positifnya ya, jangan diambil segi negatifnya, ambil segi positifnya ya, di mana Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semuanya ya. Semakin kita bersyukur pada Tuhan, semakin kita diberkati dan semakin talenta kita semakin banyak diberikan oleh Tuhan. Memang sih kalau kita lihat cuaca seperti ini, biasanya rumah itu banyak sekali debu ya sahabat Titus ya. Banyak sekali debu ya. Ya kadang mungkin ada orang yang membersihkan rumah sampai 2-3 kali mungkin ya, karena debunya begitu banyak. Tapi tidak apa-apa, bersyukur pada Tuhan dengan kita gerak membersihkan rumah sehari 3 kali. Sahabat-sahabat itu akan lebih sehat, dia akan lebih sehat karena gerakan yang luar biasa. Apalagi ya pekerjaannya ada yang ngepel, ada yang nyapu begitu ya. Kata-kata ini kata dokter ya, kalaupun lebih baik ya kita menggerakkan tubuh supaya otot kita lebih kuat ya, supaya otot kita lebih kuat. Biasanya katanya sih, biasanya orang-orang seperti ini itu dijauhkan dari penyakit gula. Begitu ya. Saya juga baru tahu kapan itu saya ke dokter, dia cerita suka olahraga pakai ini, barbel, dia bilang gitu, dempol itu ya. Kenapa sih dok? Kan biasanya orang udah tua kok pakai harus olahraga seperti itu. Dan ternyata ya informasinya sih katanya kalau kita olahraga seperti itu, otot kita itu kan bergerak ya, semakin kuat. Dan di situ membuat kita gulanya enggak naik karena kebakar ke otot, masuk ke otot tadi ya. Jadi sehat. Oh, jadi Tuhan itu luar biasa ya. Saya ingat-ingat, oh Tuhan itu luar biasa ya. Jadi kalau rumah yang panas seperti ini, banyak debu, kita semakin banyak bersih-bersih, semakin banyak gerakan di rumah ya, siram-siram tanaman ya. Jadi hiburanlah buat sahabat itu sih ya, dimana kalaupun kita melakukan sesuatu. Saya kemarin juga mencoba ya di rumah, kan kalau hujan itu udaranya tuh sejuk, enak banget begitu ya. Tapi kalau saat ini kan panas gitu. Saya coba kalau sore hari itu saya siram tanaman, bukan di bawahnya saja, tapi saya siram itu di atas. Ya, saya siram tanamannya pada agak tinggi sih. Tanaman apa namanya? Rambutan. Saya siram yang atasnya, kena daunnya dan kena pohonnya begitu ya. Di bawah itu rasanya seger, sahabat Titus ya. Enak sekali, sepertinya oksigennya lebih banyak ya. Nah, saya juga akhirnya, wow, tadinya saya gak tahu ya. Saya iseng-iseng ya, saya ingat kalau hujan kenapa udaranya lebih sejuk. Saya juga udara, apalagi di bawah pohon gitu, rasanya lebih sejuk dan segar gitu ya. Saya coba, saya semprot di atasnya itu, walaupun gak sampai ke ujung karena terlalu tinggi ya pohonnya. Tapi dahan dan juga apa namanya, daun-daunnya sebagian kena, jadi airnya itu kan turun ke bawah. Tapi di situ tuh udaranya dekat tanaman itu seger sekali. Dan saya juga baru tahu ya, saya baru tahu nih. Entah ini benar apa enggak ya, saya baru tahu. Itu yang namanya semut nyangkrang, yang tadinya banyak, saya semprot tanamannya itu sekarang sudah enggak begitu banyak. Sepertinya sudah berkurang jauh. Berarti kalau sahabat punya pohon yang banyak nyangkrangnya, siram aja pohonnya. Pohon itu kalau kena air, dia gak langsung hilang airnya, tapi diserap. Jadi pohonnya itu basah. Di situ basah ya. Kulitnya itu kan masuk basah. Dan sepertinya ya, kalau saya lihat, saya amat-amat itu, semut nyangkrangnya itu pada pergi. So, saya pikir-pikir, tiap hari ya saya semprot tanamannya itu dari pagi sama sore. Dan ini karena Tuhan yang begitu baik ya, menurut saya ya Tuhan begitu baik sehingga diberikan aktivitas yang menyenangkan.
Sahabat itu luar biasa ya, tadi seperti lagu tadi juga dihadirkan, lagu Chen Jing Chen Ai, dan juga lagu-lagu yang lain, lagu Chan Fu juga menggambarkan tentang cinta yang begitu dalam. Saya teringat ya dengan lagu dari Liu Tehua ya, sebuah lagu Sang Haidan, nanti saya putar ya. Dan lagu ini juga menggambarkan tentang satu kehidupan ya. Dan lagu ini menggambarkan tentang apa, ombak yang begitu besar. Ya. Begitu besar, dibawalah segala sampah ataupun semua yang ada di atas air ke bawah oleh ombak tadi. Namun di sana akhirnya bisa terpilah-pilah sendiri. Dan seperti dalam kehidupan, di mana kehidupan itu banyak sekali permasalahan yang hadir ya buat masing-masing orang. Tetapi karena kita punya Tuhan, berdoa pada Tuhan, akhirnya permasalahan itu satu demi satu akan pudar sendiri-sendiri. Dengan positive thinking dan dengan yakin karena Tuhan akan menolong kita semuanya. Baik, sebuah lagu Sang Haidan saya coba yang menghadirkan ya, supaya kita teringat tentang ombak yang membawa berbagai macam sampah, seperti kehidupan orang yang banyak sekali permasalahan hidup. Jangan malah tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Ya sama itu saya di sebuah lagu Shanghai Dan yang Ray ceritakan tadi ya, di mana satu ombak membawa berbagai macam permasalahan ya, tetapi akhirnya mereka akan terlepas sendiri-sendiri dan menjadi lebih baik. Dan sampai itu di sore hari ini Rakhir berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat itu yang mendengarkan di sore hari ini, semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Oke, sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao, ciao, Yesus cufuni.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novan Moloti Lambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Check and Recheck yang didasarkan pada Yohanes pasal 7 ayat 40-52. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-51. Demikian bunyinya. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya? Sahabat pendengar, saat ini kita hidup di era informasi digital. Kemajuan teknologi internet diiringi dengan maraknya berbagai aplikasi media sosial. Tentu ada banyak hal positif yang bermanfaat bagi kita. Komunikasi tidak lagi dibatasi oleh jarak dan tempat. Kita dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga maupun sahabat yang tinggal jauh dari kita. Namun, dampak negatifnya juga tidak sedikit. Kita seolah berada di tengah belantara informasi yang bukan tidak mungkin dapat membuat kita tersesat. Khususnya berbagai pendapat tentang orang atau hal tertentu yang di sana-sini saling bertolak belakang dan dapat menimbulkan pertentangan. Pada waktu Yesus berkarya pada zaman Perjanjian Baru, terdapat berbagai pendapat tentang siapa Yesus sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah nabi yang akan datang. Ada yang menyebut ia sebagai Mesias, tetapi ada juga yang menolaknya. Perbedaan pandangan itu menimbulkan pertentangan di kalangan orang Yahudi. Bahkan ada kelompok yang segera menghakimi bahwa Yesus adalah penyesat dan hendak menghukum dia. Nikodemus memberi nasihat, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Bukankah ini juga menjadi nasihat agar kita melakukan check and recheck sebelum menyimpulkan sesuatu tentang seseorang atau suatu hal berdasarkan berbagai informasi yang kita terima? Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pemurah, ajarlah kami untuk melihat seperti mata Yesus yang melihat dengan jelas kasih terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Mimbariktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
3: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Hung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.

sahabat Iktus, kami kembali sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 4 Oktober 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Agus Santoso. Dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Antonius Yulianto. GKT Mataram Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7, kebaktian kedua pukul 9.30 dilayani Pendeta Ifoni Nainupo. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Angga Prasetyo. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30, dilayani Pendeta Nathanael Iandra. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Rinta Kurniawati. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Helen Aramada. GKRI Roti Hidup, Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Harto. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Yohan Hadi Prayitno. GSJA Antiokhia Jalan Medohoraya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkolo nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Pendeta Ponco Trihandoko, dan kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin dilayani Evangelis Stefanus Herianto, dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Sation, Cabang Plamongan, Tempat Ibadah SD Dian Wacana, Jalan Plamongan Indah 1 nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Stefanus Herianto. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak lagu berikut ini.

0: karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

masih di Warta Mimbar, kembali kami sampaikan untuk ibadah Minggu 4 Oktober 2026 dari beberapa gereja di Kota Semarang. Selanjutnya dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dilayani Saudara Philip Fernando. GKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore, dilayani Pendeta Sugiarto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Jackson Rumagit, dan disiarkan melalui Radio Ictus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang, dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore, dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas Jalan Mugas Ilam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Pendeta Muda Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16, kebaktian pukul 8 pagi dan kebaktian kedua pukul 5 sore, dilayani Pendeta Harun Junaidi. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore, dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30, dilayani Ibu Dian Permanasari. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Fluffy, popok pilihan ibu bijak.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Yud, senang bisa berjumpa dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Goodness of God. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sertailah kami, supaya saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami juga mampu untuk menangkap setiap kekuatan yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Mazmur 111 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Youth, Goodness of God adalah salah satu tembang gospel yang dinyanyikan oleh Priscilla Mary Winans. Nyanyian ini sangat populer dan telah menolong banyak orang untuk tetap kuat serta merasakan kasih Tuhan. Liriknya secara kuat menyoroti kesetiaan, kasih, dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah sepanjang hidup kita. Setiap baitnya mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran dan bimbingannya, baik dalam keadaan menyenangkan maupun sulit. Liriknya juga sejalan dengan Mazmur 111. Mazmur 111 adalah mazmur pujian klasik yang mengagungkan kebaikan Tuhan. Pemazmur menyatakan pujian dan kekagumannya atas kebesaran Tuhan, khususnya pada karya-karyanya, kesetiaannya, hikmatnya, dan kebenarannya. Mazmur ini mengajak kita untuk merenungkan siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita, sehingga mengilhami kehidupan yang penuh rasa syukur dan kepercayaan. Pemazmur mengajak kita untuk melihat dunia di sekitar kita, keindahan ciptaan, pemeliharaan Tuhan, serta tindakan-tindakan keselamatannya sepanjang sejarah, dan merenungkannya. Pemazmur menegaskan besarnya perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan tidak hanya mengesankan, tetapi juga agung, luas, luar biasa, dan layak dikagumi sedalam-dalamnya. Youth, dalam kebisingan dunia, sekolah, media sosial, maupun pergaulan, mudah bagi kita untuk melupakan atau menganggap remeh betapa agungnya karya Tuhan. Namun, ketika kita meluangkan waktu untuk merenungkan karya-karyanya, kita akan menyadari bahwa hidup kita dipenuhi oleh kebesaran Tuhan. Mulai dari nafas yang kita hirup setiap pagi, hingga kasih dan anugerah yang Dia limpahkan kepada kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, sertailah kami, supaya dalam berbagai pergumulan hidup kami, kami terus dimampukan untuk menyaksikan keagungan-Mu yang luar biasa. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti akan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat sore Zoomer dan sahabat itu semuanya. Gimana nih kabarnya? Apa kabar di sore hari yang ceria ini ya? Hari ini hari Sabtu ya, kembali lagi kami menyapa Zoomer semuanya dalam acara Zona Orang-Orang Muda. Dasyatmer.

Oke, nah gimana nih kabarnya Zoomer semuanya? Oke, Maxen harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga di sore hari ini ya, kok kayaknya agak-agak mendung dikit gitu ya. Maksudnya kayak sore hari ini tuh gak sepanas biasanya, apa perasaanku aja? Oke, ya apapun aktivitas Zoomers di sore hari ini, kiranya Zoomers semua tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya penuh sukacita. Karena besok kita hari Minggu. Mungkin ada yang lagi bepergian bersama teman, bersama keluarga, atau ada yang mau siap-siap nih karena mau PA di gereja mungkin ya, hari Sabtu biasanya. Oke, apapun kegiatan ya, hati-hati di jalan pokoknya, tetap jaga keselamatan. Jangan lupa pakai helm. Yo, sekarang udah viral tuh yang di lampu merah itu kan ada bapak-bapak dishub ya yang juga kadang nyapa gitu. Selamat sore. Ya. Kalau misalnya enggak bawa helm gitu biasanya kerekam CCTV gitu ya, langsung ditegur pakai halo-halonya. Jadi sekarang di beberapa titik jalan raya itu ya ada halo-halo yang kadang kalau misalnya kita lupa pakai helm gitu, kadang ada yang ngomong gitu, halo bapak yang tidak pakai helm, ayo helmnya di mana? Karena kemarin maksudnya pas ngelewatin jalan pemuda gitu ya, mendengarkan ada suara halo-halo gitu ya dari lampu merah pemuda gitu ya, lampu merah yang arah Tugu Muda. Intinya tetap jaga keselamatan, dipakai helmnya ya, karena helmnya tidak merugikan ya. Justru malah membuat kita semakin safety dalam berkendara. Oke, nanti sampai pukul 6:30 malam ya Zoomers ya, 18:30 waktu Indonesia bagian Barat. Maxen bakal menemani Zoomer semua dengan lagu-lagu dan juga topik yang nanti udah Maxen siapin buat Zoomer semua. Nah, buat Zoomers ya, kalau muda yang mau request lagu atau titip salam, atau mau curhat juga boleh ya. Boleh banget tuh bergabung bersama kami ya, melalui WhatsApp kami di 0817-45-05-96. Maxen ulangi ya, di 0817-45-05-96. Oke, mungkin untuk membuka zona orang-orang muda, satu lagu pujian dulu dari Melita, ya almarhum Melita Sidabutar ya. Dengan lagunya yang berjudul Selalu Ada Untukmu. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, Dasyat Man. Oke, nah di sore hari ini kita mau, apa ya, mau cerita, mau dibilang mau belajar terlalu berat. Ya mungkin kita mau bahas-bahas aja ya, nah. Zoomers, kebetulan yang apalagi yang paling suka nih sama minuman-minuman manis gitu ya di coffee shop atau di merchant-merchant yang ada di mall gitu ya. Nah, beberapa merchant yang ada di mall itu sekarang sudah mengikuti kebijakan dari Nutrilevel. Jadi, Nutrilevel itu adalah label gizi yang ditempelkan di bagian depan kemasan gitu ya, dicantumkan itu sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2026 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Jadi biasanya di sebenarnya di kemasan sih, tapi ada juga yang di menunya. Jadi kayak kalau kita ambil contoh ya, kalau misalnya kita beli minuman di Fore gitu ya kan, itu di menunya itu ada tulisan A, B, C, D. Nah, itu ternyata adalah label dari Nutrilevel gitu ya. Semakin dia mengandung gula gitu ya, itu biasanya dia semakin ke arah-arah D. For the example gitu ya, kalau kita beli Americano. Americano tuh kan espresso yang dikasih air gitu ya kan. Umumnya kan dia pahit kan, espresso dikasih air itu. Makanya biasanya dia, bukan biasanya sih, pastinya dia kan diberikan label A gitu ya. Jadi kayak dia diberikan label A gitu di bagian menu Americano. Nah, biasanya kalau misalnya dia, apa ya, kopsu, kopi susu gitu ya. Biasanya dia levelnya C, bisa jadi D kalau dia kopsu ada bobanya. Jadi levelnya D, dalam artian kalau level D itu dia kandungan gulanya terlalu tinggi, jadi kalau misalnya bisa ya diminum ya sebulan sekali gitu ya, karena kandungan gizinya sudah terlalu tinggi gitu ya. Nah, intinya semakin dia memiliki, kalau di kafe-kafe gitu ya, semakin dia memiliki kandungan gizi, yaitu lemaknya semakin banyak, gula dan garamnya semakin banyak gitu ya, dia akan memasuki level D gitu. Tapi kalau misalnya dia gula, garam, dan lemaknya semakin sedikit gitu ya, akan lebih ke arah A kayak gitu. Nah, coffee shop mana sih yang sudah pakai Nutrilevel gitu ya? Sejauh ini Sing Futang gitu ya, Fore juga udah. Point Coffee? Kalau dilihat dari postingan Pak Menkes sih udah ya. Jadi memang mereka udah memasukkan Nutrilevel gitu ya, A, B, C, D gitu. Nah, kalau misalnya Nutrilevelnya A, apakah bisa diminum setiap hari? Tergantung kondisi tubuh juga sebenarnya. Karena memang ada ya tubuh kita yang mungkin memang gak kuat nih sama Americano terus-terusan gitu kan. Jadi ya disesuaikan sama tubuh aja gitu. Bisa dikonsumsi seminggu sekali. Tapi kalau misalnya dia udah sampai level D, jangan dikonsumsi sering-sering, karena ternyata gula, garam, dan lemaknya sudah sangat tinggi. Oke, kita back to song again dengan Bara Suara dengan lagunya berjudul Sementara. Stay tune.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairo Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah. Tadi kita udah bahas tentang nutri level A sampai D ya. Dari A itu yang paling tidak ada pemanis buatan, rendah natrium, rendah lemak gitu ya. Sampai yang D yang paling tinggi natrium, tinggi lemak dan juga tinggi gula gitu ya. Nutri level itu membagi A sampai D, dimana kalau kita keseringan meminum produk yang nutri levelnya itu berlogo D, itu dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit tidak menular ya. Kayak diabetes, obesitas, hipertensi, dan lain sebagainya gitu ya. So, kalau misalnya teman-teman beli minum-minuman yang ada merchant di mall gitu ya, sudah ada beberapa sekarang yang sudah pakai Nutri Level. Tadi contohnya ada Point Coffee, Kopi Kenangan, apalagi ya Sing Futang gitu, dia udah pakai Nutri Level gitu. Kalau udah tahu nih Nutri Levelnya D, ya berarti ya setelah itu jangan minum lagi ya, ditahan ya, 2 minggu lagi, 1 minggu lagi boleh. Gitu ya, kalau mau beli ya Americano, tapi Americano kalau misalnya udah dikasih gula juga sama aja sih, udah gak jadi A lagi. Ya udah nambah gitu, karena kan Americano kan dasarnya memang tidak menggunakan pemanis buatan ya, gak menggunakan pemanis tambahan juga gitu. So, gimana resikonya kalau misalnya ternyata kita keseringan untuk minum minuman yang terkategori D gitu ya, Nutri Level D gitu. Yang pertama pastinya adalah gangguan metabolik diabetes mellitus kan. Siapa yang gak tahu diabetes mellitus itu adalah penyakit gula gitu ya. Jadi umumnya gula yang terkandung dalam produk berkategori D gitu ya, gulanya itu lebih dari 10 gram per 100 mili ya. Otomatis gula darahnya, insulinnya akan naik drastis gitu ya, sehingga bisa menyebabkan obesitas dan juga diabetes mellitus. Kemudian ada penyakit stroke, jantung gitu ya. Karena semakin tingginya gula itu akan menjadi tinggi juga untuk kandungan lemak jenuh gitu kan. Lebih dari 2,8 gram per 100 mili ya. Jadi ini tinggi banget ya, atau garam natriumnya adalah lebih dari 500 mg per 100 mili. Wow, sangat tinggi nih ya, jadi bisa menimbulkan penumpukan kolesterol jahat. Sehingga menyebabkan penyumbatan pembuluh darah ya, yang memicu serangan jantung dan stroke ya kan. Serangan jantung itu pastinya akibat penyumbatan pembuluh darah di jantung, kalau stroke itu di saraf-saraf kepala ya, gitu ya, saraf-saraf otak gitu kan. Kalau misalnya kita keseringan untuk minum-minuman yang mengandung lemak jenuh dan garam yang tinggi, itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah gitu ya kan. Kemudian yang ketiga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu ya. Oke, jadi kandungan natrium yang ada pada produk Nutri Level D itu memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ya, yang lambat laun itu menyebabkan darah tinggi. Dan yang terakhir adalah fungsi ginjal ya. Sayangi ginjalmu ya, minum air putih dan jangan minum minuman manis terus lupa minum air putih gitu ya. Boleh minum minuman manis tapi dalam jangka batas waktu yang wajar gitu ya, seminggu sekali boleh, jangan keseringan yang jelas. Oke, kita back to song again dengan Fiersa Besari, lagunya Waktu Yang Salah.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak

57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
2: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
1: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
2: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
1: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
2: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
1: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
3: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

Okay, masih di Zoom, zona orang-orang muda. The Shotman. Udah bahas tentang Nutri Level ya, semoga ini menjadi insight baru buat Zoomers dan juga sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Okay, tak terasa kita sudah hampir pukul 6:30 malam. Itu tandanya kita harus berpisah untuk hari ini. Tetapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada sesi Firman untuk Anda dan juga nanti akan ada lagu-lagu Golden Memories. Tapi gak Golden Memories sih, jadi pokoknya ada talk show lah ya mungkin ya, dengan lagu-lagu nostalgia gitu ya, yang akan menemani sahabat itu sehingga pukul 10 malam. Okay, jangan lupa zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30 malam. Dan jangan lupa untuk hari ini istirahat yang cukup karena besok kita adalah ibadah minggu ya. Selamat beribadah buat Zoomers dan sahabat itu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah membersamai Maxen dalam zona orang-orang muda hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita bertemu lagi pada zona orang-orang muda besok Senin. Shalom.

Seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar.

0: yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
0: Untung adalah kata yang dicari dan dikejar orang hari-hari ini. Setiap orang berjuang bahkan berlomba-lomba untuk mencari dan mengejar untung. Bahkan kalau sudah perhatikan ada sesuatu yang lucu, hingga orang hari-hari ini memberi nama anaknya Untung. Kenapa anaknya diberi nama Untung? Dengan harapan minimal anaknya ini hidupnya akan senantiasa mendapatkan keuntungan. Namun harus kita sadari beberapa garis besar tentang keuntungan, sehingga jangan sampai kita untung tetapi kemudian membuat orang lain hancur hidupnya. Karena saya pelajari beberapa hal penting tentang keuntungan. Yang pertama, keuntungan kita tidak boleh merugikan orang. Ada banyak orang yang memang kelihatannya untung. Wah, dia berhasil membangun perumahan mewah. Tetapi akibatnya dia menggusur tanah-tanah rakyat. Dengan apa? Dengan membelinya dengan harga murah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara memang mau untung besar, belilah dengan harga yang normal, sehingga keuntungan saudara tidak merugikan orang. Ada banyak orang bisnisnya besar, tetapi dia mau bayar gaji karyawannya sekecil-kecilnya. Saudaraku, saya mengerti inilah prinsip ekonomi, tetapi bukan begitu cara kerja orang percaya. Karena kalau kita untung tetapi merugikan orang, itu bukan namanya keuntungan, itu namanya perampokan, perampasan hak asasi manusia. Saudaraku, bangsa kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Kita sudah bebas dari penjajahan asing. Tetapi jangan sampai ada lagi penjajahan baru di bangsa kita. Penjajahan antara orang kaya dengan orang miskin, antara penguasa dengan rakyat biasa. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, untung kita datangnya dari Tuhan. Jangan sampai keuntungan kita datang hanya karena merugikan orang. Yang kedua, saya pelajari keuntungan itu harus akibat kerja keras, bukan sekedar hanya bermain untung-untungan saja. Ada banyak orang yang mau mencari untung hanya dengan bermain falas. Ada banyak orang yang mau mencari untung hanya dengan putar-putar saham. Ada banyak orang yang mau mencari untung dengan niat-niat judi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, keuntungan kita harus diakibatkan karena kerja keras. Paulus berkata, barang siapa yang tidak berkeringat, jangan harap dapat makan. Jadi Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang bekerja keras, jangan hanya dengan untung-untungan sesaat saja, karena itu adalah roh perjudian di dalamnya. Tetapi di balik semangat kerja keras, di situ ada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, saya pelajari kalau kita bicara keuntungan, keuntungan kita harus kita hadapi dengan syukur, bukan dengan kesombongan. Artinya kalau kita bisa untung, kita bisa mendapatkan hasil, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita jago, itu bukan karena kita yang luar biasa, tetapi karena Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita menyediakan segala-galanya. Jadi ingat, keuntungan kita tidak boleh merugikan orang. Yang kedua, keuntungan kita harus akibat kerja keras, bukan kerja untung-untungan. Dan yang ketiga, keuntungan kita harus kita hadapi dengan syukur. Kita tahu sumbernya adalah Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Karena itu jangan sombong. Orang sombong dibenci Tuhan, tetapi orang yang rendah hati diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan bagian yang kelima. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Kita sedang membahas tentang beruntung. Karena pada dasarnya setiap orang ingin beruntung. Tetapi jangan salah, iblis juga ingin tawarkan keberuntungan dengan tujuan-tujuan menjebak. Tetapi keberuntungan yang Tuhan berikan, ini yang menuntun kita pada kehendak-Nya. Haleluya. Nah, sebagai yang kasih dalam Tuhan, dalam program kali ini, dalam pembahasan tentang beruntung, kita mau sama-sama belajar dari Satu Raja-Raja pasal 22. Satu Raja-Raja pasal 22. Satu Raja-Raja pasal 22. Ayat yang pertama, sampai ayatnya yang ke-12, 1 Raja-Raja pasal 22, ayat pertama sampai ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 22, ayat 1 sampai 12, di bawah judul perikop, Ahab memerangi Ramot Gilead, Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada peperangan antara Aram dan Israel. Betapa indahnya kalau Tuhan di pihak kita, ini yang terjadi. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku akan pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun sudah ada 400 orang nabi dibawa oleh Raja Ahab, tapi Yosafat merasa seperti ada yang gak beres. Dia feel in his spirit, dia rasa dalam rohnya, ini luar biasa. Yosafat ini raja tapi punya kepekaan. Tapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel pada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di satu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka, maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Engkau akan beruntung. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini adalah kalimat yang didambakan, dirindukan, dan dikehendaki oleh setiap orang. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nabi-nabi ini sebenarnya bernubuat palsu, tetapi untuk membuat raja senang. Maka dia berkata, majulah, engkau akan beruntung. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya sebetulnya, siapa yang harusnya pasti beruntung dalam hidupnya? Yang pertama, saya pelajari orang yang pasti beruntung dalam hidupnya adalah orang yang hati-hati dalam sikap, dalam tindakan, dan dalam perbuatan kesehariannya. Saya ulangi sekali lagi, orang yang pasti beruntung adalah orang yang hati-hati baik dalam sikap, tindakan, maupun perbuatan kesehariannya. Nah, tahukah saudara, seringkali persoalannya kenapa orang gagal, kenapa orang jatuh, kenapa orang hancur, saya pakai bahasa saya sederhana, persoalannya seringkali karena kita tidak hati-hati. Nah, ini dia persoalannya. Ketika seorang itu tidak hati-hati, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mudah sekali kita gagal, mudah sekali kita hancur, mudah sekali kita tertipu. Karena Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kehati-hatian menentukan kita untuk mencapai segala kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama yang akan pasti beruntung dalam hidupnya adalah orang yang hati-hati baik dalam sikap, tindakan, maupun perbuatan kesehariannya. Yang kedua, siapa yang pasti beruntung dalam hidupnya? Orang yang mau berdamai dengan semua orang. Damai itu selalu mendatangkan berkat. Kalau kita mau berdamai dengan semua orang, berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Tetapi kalau kita terus mau ribut sama orang, kita selalu mau bermasalah dengan setiap orang, maka dunia ini akan menjadi dunia yang penuh kehancuran. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, mari kita berhati-hati, mari kita juga berdamai sama semua orang. Tidak semua orang bisa persis seperti yang kita harapkan. Banyak orang-orang yang kadang-kadang mengecewakan, banyak orang-orang yang sifat karakternya kadang-kadang berbeda dengan kita. Tetapi tetap berdamai menuntun kita untuk melihat berkat Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, siapa yang pasti akan beruntung dalam hidupnya adalah orang yang takut berbuat dosa. Tahukah saudara, dosa akan menghancurkan, dosa akan membinasakan. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam dosa, yang kita lihat hanya kehancuran dan penderitaan. Tetapi ini yang saya mau tegaskan buat saudara, ketika kita punya hati yang takut untuk berbuat dosa, tetapi mau selalu berjalan dalam kebenaran dan kehendak Allah, inilah, disinilah kita akan melihat anugerah. Disinilah, inilah saatnya kita melihat keberuntungan yang Tuhan berikan. Karena di dalam takut berbuat dosa, maka kita ada keberanian untuk berjalan dalam kehendak Allah. Haleluya. Jadi siapa yang pasti akan mendapat keuntungan dalam hidupnya? Yang pertama, orang yang hati-hati dalam sikap, tindakan serta perbuatan kesehariannya. Yang kedua, orang yang mau berdamai dengan semua orang. Yang ketiga adalah orang yang takut berbuat dosa. Dan yang keempat, orang yang tidak mengambil jalan pintas dalam kehidupannya. Tahukah saudara, kecenderungan banyak manusia adalah ketika di saat-saat kepepet dia mengambil jalan pintas, dan jalan pintasnya itu yang kemudian menuntunnya pada kehancuran. Tetapi sebaliknya, kalau kita tekun setia berserah kepada Tuhan, kadangkala Tuhan mengajak kita melalui jalan yang berputar, tapi di situ anugerah kemuliaan dan kuasanya menjadi sempurna buat kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga, saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan taruh di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan hiburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama juga berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin selama ini merasa gagal, merasa tidak mampu, selalu merasa kehilangan berkat dan damai sejahtera dalam hidupnya. Bapak-bapak berdoa di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang beruntung, bahkan senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan berkat dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak berdoa di dalam nama Yesus, sehingga keberuntungan dari Tuhan selalu mengalir. Oleh di antara kami yang memperoleh keberuntungan dengan cara yang merugikan orang, juga Tuhan nampak doakan dalam nama Yesus, sehingga kami berubah dan senantiasa berjalan dalam jalan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Stasiun Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ya sahabat, malam hari ini kita jumpa lagi. Harapan saya Anda tetap bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung. Dan mungkin malam hari ini sahabat itu selagi menikmati santap malam, bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita ya. Baiklah, segera akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Oz. Dijual cepat di bawah NJOP, properti multiguna strategis di Jalan Gajah Raya, Semarang ya, yang sangat cocok untuk tempat usaha, hunian, sekaligus gudang atau investasi menguntungkan. Harga 23 miliar nego. Spesifikasi properti, luas tanah 1.720 meter persegi, bentuk tanah kantong, lebar depan 19 meter, lebar belakang 28 meter, sertifikat SHM, luas bangunan total sekitar 1.000 meter persegi, luas toko 250 meter persegi, luas rumah 300 meter persegi, luas gudang 2 lantai 600 meter persegi, kamar tidur 3, kemudian kamar mandi ada 3, ya kamar tidur 3 di lantai 2 kayaknya ya, kemudian kamar mandi 3 dan juga di atas mungkin 3, listrik 7.700 ditambah 5.500 watt. Air sumur, dan info lebih lanjut bisa dilihat di sosial media, yaitu CFM Biz, Facebook, Instagram, dan TikTok. Hubungi kami di nomor WhatsApp 081 28 059 58. Hubungi di nomor WA 081 28 059 5878. Berikutnya, info dari Yayasan Stadion. Anak-anak yang tangguh tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tapi juga orang

Tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Yuk kita hadir dan mengikuti Stadion Family Talk, di mana kita akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dengan keluarga, agar anak bertumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA, MACE, dan Evangelis Anne Kartawijaya PhD. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Ruang Kana, lantai 3 Gereja Stadion Semarang. Kontribusi 25.000 rupiah dan ditambahkan dengan kode 11 atau 11 ya, 11 ya, di belakang nominal transfer. Contohnya itu 25 rupiah titik 011 melalui bank BCA dengan nomor rekening 796126996 Yayasan Stadion. Saya ulang, BCA di 796126996. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0812-3285-0076 dengan Ibu Lisa. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak pasangan, keluarga, dan teman-teman lainnya untuk hadir bersama. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya masih ada info ibadah honor di 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Milkuria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat Anda beli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles, untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Bekas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Bekas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
3: Calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819 1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

0: Kok ketok anu ya Pak. Awake dhewe iki wis jaga kesehatan, wis ya wis berupaya bagi makan makanan bergizi lah menurut kita. Neng kok yo ijik iso kena flu watuk ngono kuwi.
1: Nah,
0: penyebabe apa jajal?
1: Penyebabe ya mergo isih urip.
0: Ora duwe rong ngono to. Mergo isih duwe rong digulu.
1: Ora, mergo isih urip. Wong yang isih urip kuwi segala sesuatu mungkin. Ya bisa sakit apa saja. Mulane aja jumawa, jangan jumawa.
0: Aja
1: adigang, adigung, adiguna. Aja sombong, harus rendah hati dan selalu ingat apa yang diberikan Tuhan bagi kita.
0: Ngucap syukur.
1: Ya.
0: Ngucap syukur kira ya macam-macam pernone to, Pak. Yo iso memuji asmane Gusti. Iso ngucap syukur yang diparingi sehat iki yo jaga kesehatan sing bener. Kadang ki jaga kesehatan ki yo rumangsane bener ning tibake ora bener lho, Pak. Jadi sok pinter ngono lho kadang-kadang.
1: Iku padha karo pesawat terbang.
0: Piye?
1: Pesawat terbang itu saat dulu ya terbang itu kan mesti cek kabeh. Mulai A nganti Z. Ewas mono iso-isone tekan dhuwur mesine mati.
0: Nah. Terus
1: kok yo ora ketekan BBM lho, Bu. Nah, padahal kuwi kan dipikir nganti jelimet. Berbelit-belit dan sangat
0: ahlinya.
1: Ahlinya luar biasa. Kuwi wis iso ujug-ujug rusak ya toh. Menungsa ya semono uga. Nah, iki gaweane Gusti. Sakjane iki di Gusti. Di yo digawe kanthi suci karo Gusti. Ning mergo pola tingkae pokale menungsa dhewe sing marake menungsa dolara. Biyen iki jamane Bapa Adam karo Ibu Hawa kuwi do ora pilek watuk e, Bu.
0: Iyo nek biyen seneng-seneng tok
1: amene. Ha iya. Lah ngono kuwi mergo apa, Jal? Iki kaya misale ngene, Bu, contone. Wong nang para ahli itu menyalahkan makanan yang menyebabkan kanker. Menyalahkan polusi yang menyebabkan kanker. Menyalahkan macam-macam. Nah, zaman biyen, Bu. Kuwi iki
0: tak ya wis ana.
1: Urung ana polusi, durung ana bangsane miji dan micin.
0: Junk food.
1: Junk food. Jangkrik. Ya, macam-macam makanan sing aneh-aneh, obat-obatan ya urung ana kuwi ya wis ana penyakit kanker, Bu. Nah, terus yen para ahli menyimpulkan kaya ngono kuwi apa ya terus awake dhewe. Wah, ya kesimpulane salah, ora iso ngomongke salah. Ning ya
0: ora iso benerke.
1: Mergo apa yen jaman biyen iki wis kaya ngono kuwi mau sing tak omongke. Jaman biyen iki tegese nggone kitab suci.
0: Iya.
1: Iki wis ditulis menjalar seperti kanker, berarti kan wis jaman semono wis ana kanker. Tamangka ya urung ana polusi ya toh. Urung ana makanan-makanan obat-obatan bahan kimia sing berbahaya. Aku kok ngantuk malah.
0: Piye to? Lah iki kek omong tak rungokke malah ngantuk.
1: Lah aku angop. Jadi nek jenengan mau ngendikan nek kok wis njogo kok iso kena pilek watuk iki ya wis ngene lho. Tujuane penyakit kuwi ana kuwi diizinkan Tuhan. Gusti marengake. Supaya menungso ngupaya. Ngupayane kanthi berharap pada Tuhan. Sing diarep-arep iki Gusti ora menungso liyane, ngono lho. Ora mengandalkan obat, yang mengandalkan Tuhan dengan sarana obat, ngono. Dadi yen arep ngunjuk obat barang ya didongakno, yen arep lunga berobat ya berdoa sik lan sapiturute.
0: Teh kuwi. Mbok menawa kadang ya lali ya, Pak.
1: Lho,
0: wis selak kesusu wis ta ya ngono. Ngombe obat ya padha wae. Wong iki wis biasa terus akhir diombe ngono wae.
1: Ya ngene, Bu. Biasane wong iku nek lagi sehat. Sehat tur duwite akeh.
0: Lali.
1: Lali. Nah, atur panuwun marang Gusti.
0: Lali karo sing maringi.
1: Lali yen kesehatan kuwi larang regi. Ya mung isine seneng lan seneng ngono. Nah, mula mula Gusti iki lek marengake ana penyakit. Ngono. Nek kena penyakit, golek obat ora mari dedonga.
0: Walik.
1: Loh, iku salah satunya. Lho iya, urung lah mau jarine lali mau jenengane gitu. Mulane kan
0: wis
1: ora mari-mari agek dedonga ngono lho, tak walik saiki aku menyesuaikan lho iki mau.
0: Yo yo. Nah, lah yo kuwi, Pak. Nek wong dorak bersyukur kira yo kebangetan. Saiki ngene lho. Lagek ki dengkul ki lho, Pak. Diobahke ora lara, dienggo mlaku yo biasa, kepenak. Iku kudune bersyukur rak karo karuan to, Pak.
1: Ngono.
0: Iya to.
1: Bener.
0: Lah nek dengkule apa kena penyakit
1: gandune misalnya.
0: Gandu. Kuwi apa wis ora normal, ora berfungsi apik. Lan ateges kan kuwi lara. Nah, iki sak siji iki lho. Regane iki larang, Pak.
1: Iya. Iya kaya tanggone dhewe kuwi to, Bu.
0: Lah iya.
1: Ganti gandu. Gandu itu tempurung.
0: Tempurung. Bapak, Ibu.
1: Tempurung lutut. Itu diganti dua tempurung lutut, diganti total ya dua-duanya. Itu biayanya berapa? 350 juta Bapak Ibu.
0: Nah,
1: itu dapat mobil baru loh itu.
0: Mula nek diparingi sehat dengkule gandune iki yo awake dhewe kudu bersyukur, ora malah was dienggo sak kepenake dhewe rak dijogo. Lah kuwi, Pak.
1: Intine ngene, Bu. Kabeh penyakit sing ana kuwi Gusti marengake, Tuhan mengizinkan. Iku ben menungso ki dikelingan. Dadi ora digawe, ora. Kita tuh sebenarnya tidak dibiarkan Tuhan, justru Tuhan mengasihi kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: anget.
1: Iya, enak.
0: Yes, anget, enak.
1: Ini enggak bisa ngantuk ya.
0: Lah, apa sebabnya?
1: Iya, sebabnya kurang turu.
0: Sebabnya?
1: Duwe mripat.
0: Nah, jari ini ngono. Nek orang duwe mripat ngantuk, Pak.
1: Iki ketularan, Pak RT.
0: Wis, pokoknya.
1: Pak RT, senangannya nular-nular. Iya, iki tak terus kaya mau.
0: Sapa meneh?
1: Ibu Rini. Wonten Musi
0: Sugeng Dalu, Bu Rini.
1: Mas Daniel Hong Bun. Wonten Musi ugi. Kita Musi atau sebelah Musi. Pokoknya sekitar kan. Lajeng Mbak Yeria. Mbak Yeria ini nang Tito ya. Lajeng Ibu Marta. Wonten DI Panjaitan. Mbak Diah Ayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang. Mas Heri Trubus wonten ing Meranggen. Ibu Herling wonten ing Gubuk. Ibu Sunarse wonten ing Temanggung sugeng dalu nggih Bapak Ibu. Mugi Gusti tansah berkahi lan sugeng midhangetaken. Salajengipun Mas Nur Salim lan Mas Seno sakbrayat ageng wonten ing Ngeling Jeporo. Lajeng wonten ing Keling Jeporo ugi wonten Mas Didi sugeng dalu. Lajeng Ibu Sunarseh ingkang Ibu Sunarseh mau wis ya wonten Manggung ya wis dibaleni neh catetane double
0: ya apa-apa timbang kelewatan.
1: Wonten ing Telogosari.
0: Nah, sik ki ana sing rawuh sik. Sugeng dalu.
1: Inggih, kok swantene alit sangat Koh Daniel Hong Bun. Oh,
0: antara
1: iku lumpang sing gedhe apa lumpang cilik? Ana acara lumpangan bareng. Nggih, mesti.
0: Sumber urepku dereng. Aja
1: mendem.
0: Mendem, nggih.
1: Dereng. Sing sampun minggah menika Koh Daniel Hong Bun.
0: Nembe Koh Daniel Hong Bun. Naten. Ji, Gusti berkahi
1: shalom.
0: Yes. Wis entuk salam saka Kodane Lombun.
1: Nggih, sedaya nggih kalau wau nggih, sedaya pamit banget. Lajeng wonten ing Telogosari sugeng dalu Mbak Menu. Sampun sawetawis wedal mboten pinanggih. Lajeng Bapak Agus ugi wonten ing Telogosari. Mas Pras, Mbak Rani, Mbak Eni ingkang wonten ing Telogosari ugi. Lan sederek-sederek kula alumni Blok D ingkang wonten ing Telogosari utawi wonten ing sakiwa tengenipun Tugu Muda. Sedaya kemawon nggih.
0: Kiwa tengene Tugu Muda endi?
1: Nek Tugu Muda kan bunder.
0: No Lawang Sewu.
1: Nek kiwa tengene iki kan yo kena kabeh.
0: Kena kabeh.
1: Lajeng Ibu Ning ingkang wonten ing Kuala Mas. Sugeng dalu Ibu Ning kados pundi pawartanipun. Lajeng Ibu Uu wonten ing Cimahi Raya. Lajeng wonten ing Kedondong Mas Sutriyadi kalian Mbak Tuti.
0: Sugeng dalu kene ing dalem ki Mbak Tuti ya.
1: Ono dalem. Lajeng tanggipun wonten ing apa ya? Bu Marlina kalian
0: Bu
1: Pak Wismoko.
0: Sugeng dalu.
1: Mas Tono.
0: Tono kek sibuk.
1: Mas Tono kek sibuk ya. Nah, mengko sak teruse dilanjut ya toh.
0: Iya. Pak. Kuwi mau lho, masalah kesehatan. Awake dhewe iki rak kadang-kadang ki duwe diagnosis sendiri.
1: Iya.
0: Ya ki lara apa ngono njur gak golek obat dhewe. Lah kuwi kadang-kadang ki awake dhewe ki ya sok pinter.
1: STH.
0: Sok tahu. Nah, engko nek wis ora iso mempan ya lagi kuwi mau ditunggu.
1: Ya kuwi kaya sing tak omongke mau to.
0: Heeh.
1: Nek wis kentekan dalan lagi ditunggu.
0: Neng yo isih apik, Pak. Kembangnya orang itu mau, ya. Tegese, iki nek wis kabeh dalan buntu, iki ono ya sak beneri kan sen. Nangin kan sak beneri. Nah, begitu ono masalah, gusti sik kon kudune.
1: Ya, kudune ngono.
0: Nek kadang-kadang kira yo ono masalah kene, wah curhat rono curhat rene malah ora entuk gawe.
1: Malane nek ndedonga iki, Bu. Kudune nyuwun nek karo Gusti iki supaya Gusti iki maringi kekuatan kanggo ngadepi samubarang sing nemahi awake dhewe. Dadi aja njaluk dibebaske. Malah ana sing ndedonga
0: dilancarke, dibebaske.
1: Njaluk dilancarke, njaluk diberi kemudahan. Ya ora apa-apa, njaluk.
0: Yo nyuwun ora apa-apa, nanging kan nek ngono kuwi ketoke kan piye ya, Pak?
1: Ya,
0: nek awake dhewe anyure nyuwun kekuatan.
1: Sing jelas iki nek kekuatan sing saka Gusti iki dienggo ngadepi samubarang iki iso kabeh.
0: Mbok abote kaya apa isih iso ngangkat.
1: Iya. Nah, mula sing utama tumrap awake dhewe iki kudu mengandalkan Tuhan.
0: Ngandelake
1: Gusti. Aja ngandele, ngandelake manungsa. Ane ngandelo omonganku saiki. Ngandel, kudune ngandel karo omonganku soale omonganku iki supaya do ngandelake Gusti.
0: Iya,
1: mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Lah carane masalahe?

0: Caranya piye mengandalkan Tuhan? Ya, panggil Tuhan supaya Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan, setiap masalah kita.
1: Sing seneng mengandalkan Tuhan kira awake dhewe iki wis percaya nek Gusti iki bakal paring pitulungan.
0: Ah, aku mesti iso, aja ngono. Nah, terus yen wis mengandalkan Tuhan iki penting, Bu. Aja njur kuwatir. Terus siji aja kuwatir nek wis mengandalkan Tuhan. Sing nomor loro, yen wis mengandalkan Tuhan, wis ngandelake Gusti kuwi kudune iki ya percaya pasrah sumarah. Ning sing nomor telu, ya nomor telu, kudune ya tetep ngumpaya. Aja meneng wae. Kaya sing wis tau bola bali tak omongke lho, Bu. Lah wong firman Tuhan mengatakan burung di udara tidak menabur saja menuai, apalagi kita ya pasti nanti akan menuai sendiri. Ora iso lah. Ora iso nyong kaya ngono. Tuhan sudah menyediakan makanan di tempat makanan itu. Maka kita harus menuju ke makanan itu. Burung juga harus terbang.
1: Kuwi menungso sing berlaku kaya ngono ming Nabi Elia to, Pak.
0: Heeh.
1: Ya kan. Ora usah ngopo-ngopo ning diparingi karo Gusti manuk nggawa panganan. Ning kan non saiki ora iso kaya ngono.
0: Ya ana, Bu. Ana, Bu. Wong meneng wae nang omah diparani tanggane dikeki daren.
1: Yo, no. Terus kira sekali dua kali ya, Pak.
0: Loh, Nabi Elia kan ya ora sak terus ya, Bu.
1: Ya ora ning kan sampai bulanan apa?
0: Iya, ya wes ayo saiki rengeng-rengenge diteruske no.
1: Ya tak teruske. Aku sing rengeng apa iki?
0: Ayo jenengan wes sing rengeng-rengeng.
1: Ha, wes iki wes ono iki lho.
0: Apa aku tak rengeng-rengeng?
1: Alah, kok
0: rengeng-rengeng.
1: Rengeng. Ya wes kita pirengke sumber uripku.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ada inget gak sama lagu-lagu ini?

Bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Ah, absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: belum berangkat kerja tuh.
1: Badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh pak, pak.
1: Minyak kan buat masak toh bu, kok dioleske kipiye.
0: Ini minyak herbal pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: Jadi ya tetap ini mengandalkan Tuhan. Kuwi kudu tetap njogo uripe dhewe. Jadi ini kesehatan iki dijogo nomor siji. Ngasone kudu cukup. Istirahat iki lho, Bu.
1: Lah nek ngantuk ngene iki ya kudu ngaso ya.
0: Ah ya kudu ngaso. Iku kan iku sinyal iki alarm. Sinyal. Harus istirahat gitu. Terus yang nomor loro, ledahar iki ya kudune nek mengandalkan Tuhan iki ledahar iki ya aja sembarangan kabeh sing pokoknya enak didahar. Oh sing enak-enak iku yang jenenge jeroan-jeroan iku kan lemak-lemak. Terus njuru minyak-minyak.
1: Kuwi Pak, sing angel minyak-minyak kuwi.
0: Heeh, junk food.
1: Wis sing jenenge gedang goreng iki sik enak.
0: Ayo.
1: Dalam rangka
0: menjaga
1: kesehatan.
0: Kuwi kudune ya ngono kuwi lho, njaga kesehatan. Dadi ledahar iki ya diatur ben aja sembarang sing ngono didahar. Dadi kudune sing dahar ya sing sehat-sehat. Loh, apa ya ora entuk maem goreng-gorengan to, Pak? Oh, nggih angsal. Mboten apa-apa ning sak madya, mboten ngebut.
1: Ora bendina.
0: Oh, jarine nggih, Pak, ngendikane niku nek dahar sing terbuat dari bahan tepung-tepungan itu enggak baik untuk kesehatan. Baik kalau tidak banyak.
1: Baik kalau tidak pada sering. Masa sedang membutuhkan.
0: Nah,
1: gitu, Pak.
0: Ketika tubuh kita membutuhkan. Kapan itu? Ketika kita sudah kepayahan, lemes, kan butuh karbohidrat. Nah, itu dari nasi, dari makanan yang mengandung tepung, termasuk roti dan kawan-kawan itu. Nah, jadi nek ora lagi ngono kuwi yen sehat yo mak dahar sak mati yo. Soale yen karbohidrat iki akeh banget kakean kok ditumpuk dadine mengganggu kesehatan kita, dadine trigliserid munggah gitu.
1: Nek trigliserid munggah dadak awan-awan plaku.
0: Nah, tengah hari aku dinggo bakar trigliserid.
1: Tapi yo ya, ora apa-apa sih. Sing yo, penting dadi sehat.
0: Ya apa-apa saja.
1: Apa-apa ireng, Pak.
0: Ora nek irenge ora tak pikir.
1: Lah apa?
0: Woe kuwesel ora karuan.
1: Kesel.
0: Kesel ter ya panas kan ya rasane piye.
1: Ya energine terkuras.
0: Ya, nah ini apik banget sih nek tinggu kesehatan karena pada waktu itu udara kan kering, jadi paru-paru tidak terganggu dengan udara yang basah gitu. Ya, menurut pendapat beberapa ya. Ahli gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi ngono Bu, istirahat cukup, dahar sing apik, terus yang nomor 3, olahragane cukup.
1: Ya, kuwi, Pak.
0: Wingi kuwi ngene, Bu. Ono sing cerita aku, tak tekoni to. Jenengan olahragane piye? Oh, aku bendino anu mlaku. Oh. Ya, apik timbang berangkang. Loh, lah mlakune adoh sepiro? Ya ngubengi lapangan sepak bola kuwi ya ping 15, ping 16. Yen lapangan sepak bola iki saubengane 400 meter, papat ping 15 kan wis 4000.
1: Menyiksa diri.
0: Oh, 6000, dadi 6 kilometer. Iku yen bedino ora apik. Kasalan iso overtraining.
1: Kasalan ya ora apik ya, Pak.
0: Kasalan gak apik. Terus menawi panjenengan badhe olahraga menika, mboten usah dangu-dangu. Jalan kaki saja ndak apa-apa tanpa berhenti selama 30 menit. Udah, itu seminggu 3 kali sudah cukup. Ora perlu saben dino. Lah nek ora saben dino napa mboten angsal? Oh nggih, angsal mboten wonten sing larang.
1: Yen awake kuat ora ono sinyal apa-apa jane ora masalah ya, Pak.
0: Yo masalah, Bu.
1: Masalah sih.
0: Masalah, ora apik. Oh. Kabeh kuwi yen kakean ora apik. Ning yen ora olahraga babar blas.
1: Kuwi ora apik.
0: Kuwi ora apik.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini, Tia pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam perkataan-Mu, kami hidup. Kami mohon, ajarlah kami untuk memahami serta melakukan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Kristus, kami berdoa. Amin.
0: Galatia 6 ayat 1-10. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita.

Sobat Scripture Union Indonesia, di internet sekarang ini ketika seseorang kedapatan melakukan kesalahan fatal, naluri warganet seringkali adalah menghakimi secara massa dengan cancel culture dan menjadikan aib tersebut bahan pergunjingan yang viral. Sebagai manusia terkadang

Paulus menegaskan bahwa jika ada seorang saudara kita jatuh, tugas kita bukanlah memviralkan kesalahannya dan mempermalukan dia, tetapi menjaga diri kita dan memimpin saudara itu kembali ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Inilah esensi yang perlu kita lakukan untuk memenuhi hukum Kristus, yaitu saling menolong dalam memikul beban dan membagikan segala yang baik, bukan saling menipu dan merendahkan. Dalam menolong sesama itulah kita menabur kebaikan yang pada waktunya kita akan menuai pula. Barangkali kita sering merasa lelah untuk berbuat baik, karena apa yang kita lakukan seakan-akan tidak ada hasilnya. Di sini Rasul Paulus menguatkan kita bahwa janji Tuhan itu pasti. Bahwa jika kita terus-menerus menabur kebaikan dalam roh, pada waktunya kita akan menuai hidup yang kekal. Saat kita rela menanggung beban sesama, kita sedang menabur dalam roh. Dan pada waktunya menuai hidup penuh berkat. Jadi jangan sampai kita menyerah pada kedagingan, melainkan tetap menabur benih roh seperti kasih, kesabaran, kesetiaan dalam setiap kesempatan, meski kita belum dapat melihat panennya hari ini. Mari kita ubah pola pikir kita. Marilah kita mengganti budaya yang saling menjatuhkan dengan budaya yang saling menopang. Juga kebiasaan saling menghina dan merendahkan menjadi kebiasaan saling mengasihi dan memulihkan. Mulailah dari lingkup sehari-hari kita dengan menjadi pasangan, anggota keluarga, sahabat, jemaat, dan rekan kerja yang saling membantu agar kehidupan kita mewujudkan gotong royong rohani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, gerakan hati kami untuk saling menolong, menguatkan yang lemah, menopang yang letih, dan berbagi kasih dalam setiap langkah. Jadikan kami keluarga yang bergotong royong dalam iman, agar melalui hidup kami, kasih-Mu nyata bagi sesama. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama

Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke Kitab Ratapan pasal 3 sampai dengan 5. Untuk perenungannya dari sampai 23, Ratapan 3 ayat 31 sampai 33 dan Ratapan 5 ayat 21. Judul renungan kita hari ini adalah Masih Ada Harapan. Saudara, pernah enggak kita

0: terbangun pagi setelah semalaman memikirkan masalah. Masalahnya ternyata ketika kita bangun masih ada. Misalnya tagihan-tagihan kita belum lunas. Atau hasil pemeriksaan dari lab itu belum juga berubah. Atau konflik belum selesai. Pekerjaan juga belum beres. Tetapi pagi tetap datang. Matahari tetap terbit. Ada nafas baru. Dan kita masih diberi kesempatan untuk menjalani satu hari lagi. Nah, kadang pengharapan memang tidak dimulai ketika masalah itu selesai. Pengharapan justru dimulai ketika kita menyadari bahwa di tengah masalah yang belum selesai, Tuhan ternyata masih ada. Nah, suasana seperti itulah yang kita temukan dalam Ratapan 3. Setelah dua pasal sebelumnya dipenuhi tangisan dan kehancuran, tiba-tiba di tengah kitab Ratapan muncul kalimat, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap." Ratapan 3 ayat 21. Perhatikan saudara, keadaannya belum juga selesai atau berubah. Yerusalem masih hancur, Bait Allah masih menjadi puing, orang-orang masih hidup dalam penderitaan. Tetapi yang berubah adalah apa yang dipandang oleh Yeremia. Ia tidak hanya memandang kehancuran, ia mulai mengingat siapa Tuhan. Ia memandang Tuhan. Lalu muncullah kalimat yang sangat terkenal, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Wow, ayat seindah ini ternyata lahir bukan ketika hidup kita datar atau nyaman-nyaman saja. Justru ayat ini lahir di tengah-tengah kehancuran, puing-puing. Jadi kasih setia Tuhan tidak baru itu ternyata nyata, masalah kita belum selesai, tapi kasih-Nya itu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan sudah ada, bahkan ketika kita masih dalam masalah atau menangis. Yeremia kemudian berkata, "Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya." Nah, disinilah titik balik dari kitab Ratapan. Ratapan tidak menyangkal penderitaan, tetapi juga tidak membiarkan penderitaan itu menjadi kata akhir. Lalu pasal 4 kembali mengingatkan betapa berat akibat dosa yang mereka harus tanggung. Artinya, berharap kepada kasih Tuhan bukan berarti kita menganggap dosa itu sepele atau dosa itu sudah tidak ada. Ada kesalahan yang harus tetap diakui. Ada akibat yang harus dijalani. Ada pertobatan. Ada kehidupan yang harus kita perbaiki. Karena itu kita Ratapan ditutup dengan doa, "Bawalah kami kembali kepada-Mu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Perhatikan saudara, mereka tidak hanya berdoa, "Tuhan kembalikan Yerusalem," tetapi "Bawalah kami kembali kepada-Mu." Nah, ternyata pemulihan yang paling penting bukan keadaan kita kembali seperti semula, baik-baik saja, tetapi hati yang kembali kepada Tuhan. Saudara, perhatikan alur bacaan hari ini. Pasal 3 menemukan pengharapan di tengah penderitaan. Pasal 4 mengingatkan bahwa dosa dan ketidaktaatan itu mempunyai akibat yang nyata. Lalu pasal 5 membawa semuanya kepada sebuah doa, "Bawalah kami kembali kepada-Mu." Jadi kalau hari ini keadaan masih kacau, belum berubah, jangan buru-buru kehilangan harapan. Besok mungkin persoalannya masih sama, tetapi rahmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan datang baru setiap pagi. Dan mungkin juga pertama-tama perlu Tuhan itu pulihkan keadaan kita, keadaan hati kita terlebih dahulu, bukan keadaan fisik atau persoalan kita. Sebab harapan terbesar kita bukan ketika semuanya akan kembali seperti dahulu kala, tetapi bahwa di tengah semuanya itu kita kembali semakin dekat kepada Tuhan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, ketika keadaan belum berubah, apakah kita masih mampu melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah keadaan yang belum berubah, ajari kami tetap melihat kasih setia-Mu yang baru, selalu baru setiap pagi. Ampuni dosa dan ketidaktaatan kami. Bawalah hati kami kembali kepada-Mu dan perbaharuilah hidup kami. Kami percaya bahwa penderitaan bukanlah kata akhir, sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus,

0: Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Galakan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Kau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan cinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

telah berpisah, kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukasdalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.